0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi? Rara, aku lagi sedih. Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini.
0: Alamak, ini kan yang aku lihat tadi. Mulailah nih masnya diinterogasi setelah ini.
1: Ih, jangan gitu dong, Ra. Kamu sih gak pernah ngerasain. Jadi, kamu tuh gak tahu apa yang aku rasakan.
0: Ya, jangan sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Curhat, Neng. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong, Gi. Semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan, itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman. Terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya, Ra. Selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you, Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Peradu. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Tadi ada beberapa informasi yang aku bahas ya, terkait dengan konsernya Harry Styles yang memang sampai Desember nanti tuh bakalan diadakan tour konsernya dia ya. Dan itu bagi-bagi tiket gratis. Emang yang gratisnya menarik guys, tapi ada syaratnya juga sih, tadi yang kayak kita bilang harus kerja sosial. And then juga terkait dengan informasi penangkapan Taufik Hidayat, sama satu lagi tadi ada dua lagi ya, satu atau dua sih informasi terkait dengan apa ya, satu lagi ya, aku lupa. Nah tapi aku pengen ngambil dari yang Harry Styles sama Oprah 2. Kalau dipikir-pikir tuh konser tuh setiap tahun tuh pasti akan ada aja. Cuman aku tuh menyayangkan kalau di Tanjung Pinang sendiri itu jarang ya. Maksudnya kayaknya memang gak pernah ada konser juga. Pernah tapi jarang. Dan mungkin kayak cuman 2 tahun sekali, setahun sekali, sedih sekali. By the way, kalau misalnya mau nonton konser, palingan ada momen-momen tertentu lah ya. Entah ada artis siapa yang diundang dan segala macam. Tapi kalau untuk konser tuh aku sih selalunya dan juga seringnya tuh di Batam. Karena mungkin memang kota gede juga ya, peminatnya juga banyak, teman Pro 2. Terus juga aku tuh kemarin sempat ngobrol sama salah satu orang yang aku sempat nanya sama dia. Karena aku mikir kayak kalau satu hari nanti aku gak punya, aku kan selalu konser tuh sama Adele ya biasanya. Kalau misalnya satu hari nanti Adele tiba-tiba gak bisa konser, kira-kira aku siapa ya yang bisa aku ajak konser. Jadi aku sempat nanya tuh sama salah satu orang, aku tanya kayak, kamu suka konser gak? Dia bilangnya gak suka. Aku bilang kayak, hah? Masih sih gak suka konser? Ih gak seru banget hidupnya. Tapi balik lagi guys, itu kembali ke pribadi setiap orang ya. Dia bilangnya gini, alasannya karena dia tuh gak suka keramaian. Dia tuh mau sing along-nya, tapi gimana ya caranya biar bisa sing along tapi gak di tengah keramaian gitu. Gimana ya, konser gak ada pula kak yang sepi, kak yang individual gitu gak ada sih. Adanya tuh ya rame-rame. Private concert pun ya tetap rame juga hitungannya. Cuman private doang gitu kan. Walaupun gak rame-rame banget kalau private ya. Nah terus aku sempat bilang kan, oh, jadi kamu emang beneran gak suka nonton konser sama sekali nih. Jadi kalau misalnya, iya aku bilang, aku padahal aku mau ngajakin nonton konser. Aku bilang gitu, kalau misalnya nanti ada konser lagi. Terus dia bilang tergantung, sebenarnya sih bisa aja, tapi tergantung siapa penyanyinya, katanya gitu guys. Maksud aku tuh kayak, oh berarti tuh ada ya tipikal orang tuh yang gak suka keramaian mungkin, jadi tuh menghindari yang namanya konser, atau mungkin tidak suka yang terlalu rame gitu ya. Cuman dia tuh bisa aja untuk konser kalau misalnya memang artisnya tuh dia suka atau idolanya tuh mungkin lagi konser termasuk di line up tersebut gitu. Jadi aku sempat nanya siapa emangnya, kalau misalnya ada siapa bakalan nonton konser. Salah satu yang dia mau tuh banyak kan yang disebutin itu adalah band-band lama. Karena menurut dia tuh band-band lama tuh band-band legendaris yang nge-recall lagi masa-masa dia waktu main di warnet, lagu-lagunya keputer gitu kan, kayak lagu-lagu Tipex, terus juga lagu-lagunya Killing Me Inside dan juga dan lain sebagainya lah tema Pre 2. Cuman kalau misalnya untuk band-band pendatang baru atau penyanyi-penyanyi pendatang baru tuh dia bilang kayak enggak dulu deh, karena mungkin enggak punya taste-nya, enggak punya feel sih menurut aku. Mungkin kenapa kita tuh jadi, ih serius ada project pop, misalnya kayak serius ada Chang Shooters, karena kita pernah hidup di zaman itu kali ya guys ya. Jadi pertanyaannya untuk di pagi hari ini sebenarnya simple aja, teman Pro 2 termasuk yang suka konser atau tidak? Dan siapa sih artis yang kalau misalnya konser tuh pasti bakalan kamu tonton harus? Walaupun kamu gak suka konser, tapi kalau dia konser, aku akan usahakan, aku akan nonton gitu. Let's go to Pre 2, bisa caranya di WhatsApp kita kan 0811 777 9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga di Instagram kita di Pro 2 TPI, duanya angka, langsung DM aja ya. Dan juga jangan lupa untuk request lagu, kalian jawab topik kita juga, right? Kita ke lagu selanjutnya dulu dari Love and Lenny, Mean It.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern, dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan cuma jadi ajang persaingan para pemain terbaik, tapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Nah, untuk menyambut kemeriahan ini, diperkenalkanlah 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu ada Maple, Zayu, dan juga Clutch Kamapra 2. Ketiganya hadir dengan kepribadian yang berbeda, yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, dan energi generasi muda dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih di Spada dan masih ngomongin terkait dengan tipikal yang suka konser atau enggak, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu termasuk yang tidak suka konser, tapi pasti ada nih satu artis yang kalau konser tuh kayak akan kamu pertimbangkan, sepertinya boleh untuk ditonton. Karena rata-rata orang-orang yang aku tanya, suka konser enggak? Enggak katanya. Tapi kalau aku tanya, ada ini nih konser Dewa 19 misalnya, karena itu mungkin band legendaris, terus juga mungkin band kesukaan waktu di masa-masa kamu masih SD, SMP gitu ya. Jadi kayak ada keinginan, terdorong keinginan buat nonton gitu. Karena rata-rata orang-orang yang gak suka konser, kalau misalnya aku tawarin, kalau misalnya konsernya 420, Killing Me Inside, terus juga Dewa 19, Shell on 7, mau nonton gak? Nah itu masih jadi pertimbangan katanya, boleh, asalkan ada nama-nama tersebut. Cuman kalau untuk artis pendatang baru, itu tuh gak terlalu menjadi sesuatu yang membuat mereka tuh jadi harus, kayaknya aku harus deh, aku harus nonton deh. Gak kayak Angela dan Adele ini ya, teman Pro 2 ya. Ini sudah ada dari Kak Dwi di sini, katanya tipikal, hai Angela, selamat pagi, pagi juga. Aku tipikal yang sebenarnya gak suka konser, tapi kalau misalnya konsernya bersama dengan teman-teman yang memang teman dekat, itu aku mau, walaupun mungkin aku gak se-vibes mereka, cuman setidaknya ada temen buat teriak bareng-bareng di konser. Karena konser tuh sebenarnya termasuk salah satu cara kita untuk meluapkan emosi sih guys. Kalau misalnya teriak di ruang publik tuh kan aneh ya. Tapi kalau misalnya kita teriak-teriak di konser ya itu wajar. Walaupun suaranya agak cukup bocor masuk ke video. Pas kamu dengar videonya, suara penyanyinya gak ada, suara kamu yang dominan.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8,
0: 1, 1. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: 92,1. Teman terbaik kamu.

0: julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

kita masih ada di Spada. Sebelum masuk ke topik yang baru, ini sudah ada Bang Anjas, Bang Satria. Waduh, dikeroyok nih aku tiba-tiba di secara bersamaan. Pagi Angel, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. By the way, dari Bang Satria katanya aku suka banget dengar musik, tapi kalau untuk konser enggak sih. Mungkin karena aku benar-benar enggak suka dengan keramaian, apalagi juga aku tinggal di daerah, acara kayak gitu tuh enggak ada, cuma ada di kota gede aja. Tapi kalau misalnya dikasih kesempatan untuk nonton konser, tetap ada sih keinginan buat nonton Fanny Sugi sama Blackpink. Jadi kayaknya kalau Blackpink tuh terlalu ini ya, terlalu agak susah digapai ya, nabungnya harus banyak sih. Tapi kalau Fanny Sugi semoga bisa kesampaian ya. Kita cari yang lokal dulu deh baru internasional. Lagunya Fanny Sugi dong, requestnya Arutala. Ada gak Angela? Kayaknya Arutala belum masuk deh. Fanny Sugi tuh yang terbaru di kita masih Palum sama yang Jogja Lantai 2. Tapi yang paling baru Palum. Apakah mau Palum, Jogja Lantai 2 atau Dharma? Coba komen aja lagi ya Bang Satria ya. Thank you. Ini juga ada dari Bang Anjas, katanya kalau ditanya suka konser sebenarnya biasa aja sih Madam. Kalau ada yang ngajak konsernya dan itu dari musisi yang aku suka, aku nonton. Kalau yang biasa-biasa aja kurang tertarik juga. Tapi kalau ada konsernya ada band, itu pasti aku langsung pertimbangkan lagi. Ih, iya lagi ada band tuh berarti manusia bodoh karena wanita, karena wanita ingin dimengerti, apalagi ya lagunya aku lupa. Tapi kayaknya yang paling terkenal Manusia Bodoh ya teman Pro 2 ya. Apa Bu? Auraku. Ah, itulah pokoknya kalau generasi-generasi dulu-dulu pasti tahu nih, karena ini juga ada band tuh waktu aku masih SD. Jadi adalah tahu-taunya dikit ya guys. Apalagi dengan vokalisnya Doni Sibarani, ada band tuh lebih hidup aja gitu kalau misalnya vokalisnya dia. Dan kebetulan Sabtu ini aku mau ke PRJ sama cewek aku. Aku. Yang dimana setiap harinya bakalan ada konser, tapi Sabtu ini yang tampil NDX. Ya kalau di Jakarta enak ya, kayak tiap weekend tuh pasti ada konser gitu. Aku kurang suka, cewek aku kurang suka juga sama konser musisi Indonesia. Dia sukanya musisi-musisi Korea. Jadi ke PRJ cuman untuk

untuk belanja aja. Mau requestnya ada band dong yang pemain cinta, ada band pemain cinta boleh kita putar ya. Ini lagunya udah cukup lawas, tahun 2008, udah sekitar beberapa tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, tapi karena buat Bang Anjas jadi langsung aja kita puterin. Let's go.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jakarta sebagai kota metropolitan sering diibaratkan sebagai surga, tempat orang-orang menaruh harapan. Namun, dalam novel karya Brian Krisna, sisi tergelap surga diceritakan bahwa di Jakarta pun orang-orang harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka datang ke Jakarta membawa harapan, tetapi kota ini justru melumat habis harapan dan menukarnya dengan keputusasaan. Berbeda dengan penulis lainnya, tulisan karya Brian Krisna dirasa lebih hidup dan mampu membawa pembaca pada imajinasi yang lebih dalam. Hal itu menjadi nilai lebih bagi Brian. Pasalnya, ia mengalami sendiri kehidupan di pinggir jalan di Jakarta. Selama kurang lebih 25 tahun ia hidup sebagai anak penjual nasi, tentu membuatnya lebih akrab dengan hal-hal yang jarang sekali diketahui orang. Lewat 304 halaman dalam Sisi Tergelap Surga, Brian Krisna menggambarkan tentang berbagai problematik yang menghiasi hingar-bingar Jakarta. Seperti pengemis yang memiliki penghasilan lebih besar dari UMR ibu kota, pemulung, pengamen, pramuria yang menjajakan tubuh agar anaknya bisa makan, hingga pemimpin-pemimpin kecil yang culas. Di Jakarta, ternyata banyak hal gelap yang tersembunyi di balik gemerlap lampu gedung-gedung tinggi. Di Jakarta, ternyata semua orang dipaksa bergelut agar tetap hidup dari hari ke hari. Dan di Jakarta, ternyata kehidupan rumitlah yang dialami. Pada akhirnya, kehebatan pemilihan kata dan hubungan yang realistis yang berhasil dibangun Brian Krisna mengantarkan Sisi Tergelap Surga menjadi novel bestseller dan telah terbit sejak Maret 2024 lalu.

Lagu dari Hindia dan juga It Gita Zaman Pro 2 dengan Masih Ada Cahaya ya. Sebenarnya aku tuh mau nge-share topik itu dari tadi, tapi karena ada beberapa hal yang membuat aku harus bolak-balik dari tadi, jadi so sorry ya guys ya. Okay, ini karena di samping lagi ngebahas terkait dengan kemandirian, masih sempat lah ya ini kita bahas ya, sampai jam 9 lewat juga gak apa-apa. Karena kita lagi bahas soal kemandirian teman Pro 2 di samping, aku jadi pengen nanya sih sama teman Pro 2, definisi mandiri versi kamu itu seperti apa sih? Apakah cukup mandiri, mandi sendiri? Enggak dong ya. Atau mungkin ada yang merasa bahwa mandiri itu adalah ketika kita sudah melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Kalau menurut Angela ya, aku tuh ngerasa aku sudah mulai cukup dewasa, asik, udah cukup mandiri itu ketika aku udah gak minta uang lagi sama orang tua guys. Bener-bener waktu kerja berarti ya, waktu kerja semuanya nyari sendiri. Kalau dulu beli skincare masih bergantung, beli makeup masih bergantung sama duit orang tua, dari kita berharapnya dari jajan gitu ya. Tapi kalau sekarang benar-benar dari hasil keringat sendiri, walaupun nggak keringetan sih kalau di studio, cuman at least itu tetap hasil kerja keras gitu. Kalau definisi mandiri versi kamu seperti apa nih guys? Yuk cerita yuk, masih sampai jam 10 kok aku tungguin. Seling-seling nanti kita bahas di Asta Cita, masih bisa untuk aku bacain. Let's go, let's go.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ya sama Pro 2, kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada dari Bang Raka di sini. Halo. Kalau dari aku Angel, definisi mandiri itu adalah ketika kita sudah

Sangat-sangat sadar bahwa tidak semuanya itu tentang orang lain, bukan tentang diri kita juga. Semuanya punya porsinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ditanya sama orang tua kapan ini kapan itu, ditanya sama tante kapan ini kapan itu, ya udah cukup abaikan aja. Sejauh kita bisa untuk melanjutkan hidup dengan uang kita sendiri, menurut aku itu adalah bentuk kemandirian yang sejati. Asik. Katanya mau ikutan request lagu dari Taylor Swift yang mana aja. Waduh, Taylor Swift tadi kita udah naik lagi lagunya yang baru yang di Toy Story 5 kemarin, original soundtracknya I Knew It, I Knew You. Mungkin boleh ganti lagu yang lain, Bang Raka ya. Nanti chat aja lagi kalau misalnya ada yang mau kamu request ya selain lagu yang Taylor Swift, oke? Okay? Kita ke lagu dulu deh, kalau gitu tuh mau pre-2. Nanti kita bakalan masuk ke mana namanya tuh? Asta Cita. Dan karena hari ini adalah hari Kamis, jadi akan membahas seputar judul narkoba dan juga apa tuh? Pinjol, judul, narkoba, satu lagi apa sih? Korupsi, iya. Kira-kira kita bahas yang mana? Makanya stay tune aja terus ya sama kita.

bola. Kelas Tompra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kelas sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, kelas ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kelas sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang gak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari kelas sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari
2: Jose.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk di hari ini aku pengen banget membahas seputar narkoba ya. Di antara 3 topik kita hari ini, semuanya sama-sama bikin candu, tapi aku kayaknya udah lama gak bahas seputar narkoba. Jadi let's go, kita coba omongin terkait dengan narkoba guys ya. Kalau ngomongin narkoba, teman Pro 2, ini sebenarnya ada banyak sekali yang pengen aku tanyain. Walaupun mungkin kita sudah tahu lah ya secara garis besar narkoba itu berbahaya, tapi kita harus tahu dulu apa sih itu narkoba. Sampai hari ini apakah masih ada yang belum tahu kepanjangan dari narkoba? Narkoba itu singkatan ya guys ya, dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, bisa dibilang zat-zat ini tuh mempengaruhi kerja otak dan juga sistem saraf. Jadi bisa mengubah perasaan, pikiran, suasana hati, hingga perilaku seseorang. Aku gak tahu benar atau enggaknya karena aku gak pernah nyoba ya. Kecuali kalau misalnya aku pernah nyoba, mungkin aku bisa kayak review gitu ya guys ya. Tapi jangan, jangan deh. Narkoba itu banyak sekali jenisnya. Ada narkotika yang bisa kita temui di morfin, heroin, ganja, sama opium. Tapi banyak orang yang gak tahu nih guys, kalau narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya itu tuh berbeda-beda. Kalau narkotika itu biasanya digunakan dalam dunia medis sebagai pereda nyeri atau anestesi ya, seperti morfin, heroin, ganja gitu kan. Kalau psikotropika ini dia lebih mempengaruhi kondisi mental dan juga perilaku. Contohnya kayak ekstasi, sabu, LSD gitu-gitu guys. Aku gak paham sih sebenarnya, tapi pokoknya kalau untuk yang sesuai dengan nama lah ya, psiko. Jadi psiko seperti psikologi gitu ya teman Pro 2 ya. Seperti yang mempengaruhi kondisi mental dan juga perilaku, sama bahan adiktif lainnya itu bisa menyebabkan ketergantungan meskipun bukan narkotika atau psikotropika seperti alkohol dan juga lain-lainnya.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh. Keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja. Aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak. Orang tua semua.
3: Ya, makanya kamu ikut. Biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

Ayo kita mau berdua sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya. Oke. Aku mau kasih tahu lagi ya, kenapa narkoba itu berbahaya. Kenapa? Karena narkoba itu bisa menimbulkan ketergantungan dan juga kecanduan ya. Tapi aku tuh sempat bertanya-tanya juga, sebenarnya apa sih alasan seseorang tuh memilih narkoba gitu ya. Sebenarnya ada banyak alasan. Kalau dipikir-pikir, kita semua tahu narkoba tuh bahaya, tahu gitu. Dari kecil udah diajarin narkoba, jangan narkoba. Sosialisasi juga udah dikasih tahu, say no to narkoba, say yes to prestasi. Udah sering banget dari dulu disosialisasikan. Tapi kenapa sih sampai akhirnya seseorang bisa tetap memilih narkoba dan juga mencoba narkoba? Ternyata alasannya itu tidak selalu karena ingin nakal guys, tapi sering kali dipengaruhi sama lingkungan, kondisi psikologis, sama rasa ingin tahu. Yang pertama, rasa penasaran. Banyak orang, terutama remaja, ini nyoba-nyoba karena pengen tahu gimana ya rasanya ya, setelah mungkin dengar cerita dari teman atau mungkin melihat di media sosial juga. Ini serem sih sebenarnya kalau misalnya just in case iseng-iseng, karena kalau misalnya udah sampai kok awalnya cuma cobain tapi biku ketagihan, seram kan? Jadi hati-hati teman perdua. Rasa penasaran kalau misalnya ke arah yang positif boleh. Kalau rasa penasaran udah ke arah yang negatif, yang kamu udah tahu itu negatif tapi kamu masih penasaran, kalau kata aku jangan pernah sekali-sekali untuk coba start ya. Bisa jadi juga karena pengaruh dari teman sebaya, karena keinginan supaya diterima dalam suatu kelompok tertentu. Nggak make, nggak gokil, nggak make, nggak keren, nggak update gitu ya. Jadi kadang ada yang mungkin terjebak di situasi kelompok yang gaul gitu ya. Jadi susah untuk menolak ajakan untuk mencoba-coba. Nah, tapi ada juga kebanyakan orang itu pelarian dari masalah. Ada bagi sebagian orang yang menggunakan narkoba itu untuk melupakan stres, tekanan hidup, masalah keluarga, patah hati, atau kesulitan ekonomi ya. Karena itu tadi, mereka berharap bisa lebih tenang atau melupakan masalah untuk sementara kalau misalnya pakai narkoba. Padahal itu adalah tindakan yang nol besar guys. Dan juga masalah kesehatan mental nih bisa jadi ya sebenarnya ya. Orang yang sering mengalami anxiety, depresi, kesepian, trauma, ini aku bisa bilang lebih rentan menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi perasaan yang mungkin susah untuk mereka hadapi sendiri gitu. Nah, jadi teman perdua yang perlu kita pahami ya sekarang adalah narkoba itu bukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Efek yang terasa nyaman itu tuh cuma sementara aja. Sementara kalau misalnya udah kecanduan, gangguan kesehatan dan juga masalah sosial itu bisa berlangsung jauh lebih lama. So, jangan pernah ya nyobain narkoba.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hitam

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara

Angkat apa Pre 2, sudah jam 10 bentar lagi sih sebenarnya. Gak kerasa banget aku udah nemenin kamu dari tadi sampai sekarang. Jadi udah dulu ya untuk pada hari ini untuk Beranda Asta Citanya. Dan teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari tadi pagi sampai sekarang juga masih dengerin ya. Nanti bakalan ditemenin sama penyiar kece lainnya, jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Tanjung Pinang. Aku Angela pamit undur diri, asik. Sampai jumpa di lain kesempatan, besok harusnya aku masuk pagi lagi. Jadi sampai jumpa besok pagi teman Pro 2 bersama dengan Angela. Setelah ini bakalan ada Nura Sabita yang menemani kamu untuk di santai siang, di sulit ya. Nanti kalau misalnya mau ikutan join bersama Kak Nura, langsung aja, langsung calling-calling beliau, right? Oke deh teman Pre 2, sampai jumpa lagi. I'll see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Teman berdua, pelarian Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan kekasih berakhir setelah polisi menangkapnya di Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni 2026, di mana sebelumnya ia sempat kabur ke Tangerang karena menganggap lokasi tersebut aman. Akan tetapi akhirnya kembali ke Bandung dan bersembunyi di rumah kerabatnya. Polisi berhasil melacak keberadaannya setelah mendeteksi aktivitas transaksi yang dilakukannya. Informasi selanjutnya, hampir 8.000 warga Indonesia mengajukan pelepasan status kewarganegaraan dalam 5 tahun terakhir. Data tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, yang mencatat ribuan permohonan kehilangan atau pelepasan status WNI dari berbagai negara tujuan. Menurut Kementerian Hukum, alasan terbanyak pengajuan pelepasan kewarganegaraan berkaitan dengan pernikahan dengan warga negara asing, serta faktor pendidikan dan pekerjaan di luar negeri. Walaupun jumlahnya relatif kecil dibanding total penduduk Indonesia, fenomena ini kemudian menjadi sorotan karena mencerminkan tingginya mobilitas dan perpindahan warga Indonesia di tingkat global.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

dengerin lagu hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nura, teman Pradua yang lanjut nemenin kamu seperti biasa. Setiap udah Angela yang siaran, setelah itu ada Nura, nanti ada Ulan, nanti ada Aldi. Kecuali ada pertukaran jadwal ya. Pokoknya untuk di siang hari ini kamu ditemenin sama Nura dulu di Sulit sampai jam 12. Nanti baru lanjut lagi dengan informasi-informasi lain dari jam 12 sampai jam 3. Jadi tetap enjoy aja ya, dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

guys, kalau seandainya kamu memang terlalu cinta sama dia, jadi kayak ya kamu sendiri yang berjuang. Dianya mah enggak ya. Dan udah ada 5 lagu Indonesia Tahun Pro 2 yang bisa banget kamu susun-susun di sulit susun lagu hits. Belum Nura spill ya ternyata. Okay, nah udah Nura kirim ke WhatsApp. Bisa kamu lihat aja di story WhatsAppnya Pro 2 Tanjung Pinang. Kalau sendiri bilang enggak ada pun Nura, ya udah chat Pro 2 di 0811 777 9210. Bilang save nomor aku dong gitu, nanti di save. Jadi kalau Pro 2 update apapun itu kamu tahu teman Pro 2 ya. Pokoknya intinya ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang boleh banget kamu susun barengan sama Nura. Nura tungguin di sulit susun lagu hits.

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Sebuah karya dari penulis legenda Indonesia, Sapardi Djoko Damono, yang akan terus diingat adalah novel Hujan Bulan Juni. Novel ini terbit pada tahun 2015 dengan total 135 halaman saja. Hujan Bulan Juni sebenarnya diadaptasi dari buku kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Namun, dalam novel ini berkisah tentang hubungan cinta yang rumit antara Sarwono, seorang dosen antropologi yang puitis, dengan wanita bernama Pingkan, seorang dosen bahasa Jepang. Keduanya harus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungan mereka, mulai dari perbedaan budaya, agama, hingga jarak yang memisahkan. Novel ini turut berisikan puisi, sehingga menambah keindahan serta menguatkan emosi, terutama pada nilai romantismenya. Hal itu tentu mampu membawa para pembaca sehingga cerita terkesan menjadi lebih hidup. Seperti tulisannya yang lain, bahasa yang digunakan Sapardi Djoko Damono dalam Hujan Bulan Juni juga sangat kaya akan metafora dan simbolisme yang khas. Meski berisi konflik sederhana antara Sarwono dan Pingkan, namun hal itulah yang membuat novel ini menjadi lebih realistis dan juga relevan dengan hubungan asmara dua sejoli di setiap zaman. Pembaca Hujan Bulan Juni disuguhkan tentang bagaimana karakter para tokoh yang malu-malu kucing, lucu, dan juga saling perhatian. Dari narasi kisah dalam novel Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono mengajarkan kepada para pembaca untuk dapat menghargai perbedaan dan jangan pernah menilai perbedaan menjadi sesuatu yang buruk, terlebih dalam hubungan asmara.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Brand new whip, just hopped in. I got options.
5: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know, do the pain. Dari pagi sampai malam.

Ya, Sobat Pradua, masih barengan Sobat Nora di Sulit Susun Lagu Hits Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah di jam 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Ini udah ada beberapa yang join untuk join susun-susun lagu di Sulit Sulit Susun Lagu Hits. Udah ada abang-abang yang join. Jadi kalau tadi kamu masih mau join, boleh banget. Masih ada waktu ya, kurang lebih 15 menitan lagi ya, teman Pradua, sampai jam 11 Nora tungguin. Susunan lagu dari kamu ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Kita lanjut lagi, puterin dulu lagu yang bisa dibilang perayaan mati rasa. Untuk kamu yang mungkin ada di fase ini, pasti bakal relate banget.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa?

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Yes, masih barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini udah di jam 11, langsung aja kalau gitu teman Pradu kita puterin susunan lagu yang udah masuk dari Bang Rahmat Hidayat. Ada dari Mas Teo, Mas Teo di Magelang, request lagu. Aduh, sayang sekali Mas Teo, harus sesuai dengan susunan lagu dulu ya, gak bisa request sembarang request, asik. Oke, kalau gitu kita langsung aja puterin teman Pradu yang udah masuk duluan. Ini ada dari Bang Rahmat Hidayat dan juga ada dari Bang Aris. So langsung aja kita puterin, ini dia susunan

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

Jangan Paksa Rindu tahun Pradua, baru aja kamu dengerin. Dan lagu ini bisa dibilang emang lagi viral banget, dan Nura suka lagu ini viral. Bukan karena galaunya, bukan, karena informasi Nura baru dapat baru banget ini. Nura baru tahu kalau ternyata si Event Seventeen ini kan masih pakai nama panggung ya, masih pakai nama bandnya Seventeen lah ibaratnya. Yang dimana kita juga tahu bandnya ini, teman-teman bandnya udah pada meninggal karena kejadian waktu mereka manggung kemarin di daerah Palu, tahun Pradua. Nah, jadi untuk Event Seventeen ini sendiri, lagunya ini emang harus sering-sering digunain, sering-sering didengar. Kenapa? Karena kalau seandainya si Event ini dapat uang lah gitu intinya, dia pasti akan ngebagiin uangnya itu untuk anak-anak dari teman-temannya ini. Jadi ayo sering-sering dengar lagu ini biar lagu ini tuh tetap booming gitu ya. Dan kita lanjut lagi deh ke susunan lagu selanjutnya. Ini lagu yang juga viral banget akhir-akhir ini. Udah siap belum?

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

dari AC bisa cukup banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Yes, untuk kamu yang masih sangat-sangat denial, teman Pro 2 mempertanyakan kemana sih dia yang dulu, Nura, dia yang dulu udah berubah. Jangan kamu tanya-tanya, jangan kamu cari-cari lagi, udah cukup ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk kamu yang udah join untuk di siang hari ini, bantuin Nura nyusun-nyusun lagu di Solid. Terima kasih banyak teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut lagi, karena ini udah mau jam 12 siang juga. Kita akan lanjut lagi dengan sesi UMKM. Jadi nanti akan ada beberapa UMKM yang Nura rekomendasiin ke kamu deh. Pokoknya pastinya tetap enjoy aja dulu ya, dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku nggak pro.

Teh Siang barengan sama Dura di Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua. Kali ini ada durian lovers, bisa berapat banget. Kenapa Nura? Kenapa? Karena ada martabak yang kemarin tuh juga sempat viral karena isi toppingnya ada duriannya. Aha. Kali ini ya martabak Maharani ini viral lagi teman Pradua karena untuk toppingnya masih sama durian. Dan untuk lokasinya ada di mana, di kilometer 5 bawah guys. Kalau kamu pengen cobain, boleh banget cobain durian Maharani.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang

Lanjut lagi teman Pro 2, kalau tadi ada durian dari versi martabak ya, kali ini durian juga tapi dari versi lemang teman Pro 2. Lemang atau ketan lah bisa dibilang. Jadi dia ketannya ini ada vla duriannya guys. Kalau kemarin itu kan sempat FYP banget ya. Dia ini posisinya kemarin kalau gak salah Nura deket daerah kapal-kapal itu loh Ganet. Nah sekarang sudah ada lagi di lokasinya daerah Jalan DI Panjaitan, di depan Ricis teman Pro 2 di kilometer 9. Nah itu dia buka cabang Westy, keren banget. Jadi kalau kamu mau cobain boleh banget, boleh banget teman Pro 2, langsung aja cobain lemang ketan vla durian ini, ada di kilometer 9 di depan Ricis.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Masih barengan sama Nora di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nora mau rekomendasiin dimsum teman Pradu. Dimsum yang emang agak lumayan jauh sih, kilometer 16. Ya, jadi ini dimsumnya juga termasuk cabang di Kijang sana. Jadi ada varian dimsum yang banyak sekali, mulai dari yang kukus, terus juga ada dimsum yang mentai, yang digoreng juga ada gak ya? Oh, ada juga guys. Dan untuk harganya juga masih sangat-sangat terjangkau teman Pradua, dari Sebati Dimsum. Untuk lokasinya di mana sih? Lokasinya ini di daerah kilometer 16, di seberang perumahan Bambu Kuning guys. Nah, bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam.

yang santai siang masih barengan sama Nur. Agak kaget ya tiba-tiba mau update informasi perakhiran calon Nur. Oke, udah di jam 1 siang teman peradua. Untuk di siang hari ini kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dunia olahraga. Nanti akan Nur update ke kamu beberapa informasi dari dunia olahraga. Tapi sebelum itu tetap enjoy dulu, dengerin lagu-lagu yang bakal Nur puterin di siang hari ini bareng Nur.

Lanjut lagi teman-teman dua, santai siang barengan sama Dora di dunia olahraga. Kita mau ngebahas tentang PBSI yang menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional atau pelatnas yang berkelanjutan. Jadi ini usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang juga mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Untuk skema pelatnas multi-years dinilai nantinya akan memberikan kepastian untuk PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang. Jadi kalau untuk PBSI itu, dukungan jangka panjang termasuk faktor yang sangat penting ya, untuk menjaga kesinambungan pembinaan, memperkuat regenerasi atlet, dan juga kualitas program pelatihan teman Pradua. Sekretaris Jenderal PP PBSI juga menilai dukungan ini termasuk langkah yang sangat-sangat strategis katanya, dan dia juga memastikan keberlanjutan pembinaan bulu tangkis nasional yang selama ini menjadi fondasi lahirnya berbagai prestasi di tingkat dunia katanya. Jadi aman aja ya. Dia juga berharap ini bisa berlangsung langsung, pokoknya intinya langsung segera bisa direalisasikan.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.

Yes, tahun berdua kita lanjut lagi. Tadi kita ngomongin soal dunia olahraga badminton. Kali ini lanjut ke volley. Ada timnas volley putri U18 Indonesia yang berhasil memastikan langkah untuk maju ke semifinal Princess Cup 2026. Jadi mereka ini berhasil mengalahkan Hong Kong tahun berdua dengan 3 set langsung. Gokil. Keren ya. Mereka mainnya di mana? Di Thailand di hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni. Dan kemenangan kedua beruntun ini memastikan Indonesia akhirnya bisa lolos ke semifinal. Walaupun ya tim ini masih memiliki satu pertandingan tersisa di fase grup melawan tuan rumah Thailand nantinya. Dan kalau menurut asisten pelatih, timnya ini bisa menjalani pertandingan dengan baik dan juga bisa memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain lainnya. Dan memang dari awal Indonesia itu udah dominan ya untuk skornya di set pertama. Terus di set kedua Hong Kong sempat beri perlawanan, tapi ternyata Indonesia tetap bisa unggul.

0: aku.
1: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
0: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
1: Menyala tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
0: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
1: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
0: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
1: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
0: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
1: Tapi kok bisa masak juga tak?
0: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
3: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
2: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
3: Naik dari 8 sampai
2: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang barengan sama Nora yang nemenin kamu di siang hari ini, update kamu dengan informasi dari dunia olahraga. Ada di CV Group bersama PT Aktif Energi Indonesia yang membuka pendaftaran program mencari dan juga mengembangkan atlet muda berbakat dari Indonesia teman Pro 2. Jadi program ini dari Red Bull ya, mereka ini memang ada niat buat program yang nanti akan dinamakan Creating Dying Red Bull Next Generation. Jadi programnya ini untuk atlet yang berusia 18-25 tahun dan terbuka untuk seluruh cabang olahraga termasuk e-sport juga. Dan pendaftarannya dibuka sejak Juni 2026 dan juga bisa diikuti sama atlet-atlet yang memang lagi mengembangkan karirnya. Mudah-mudahan dengan lewat program ini bisa semakin lebih berkembang.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Thank you teman Pradua untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website kita juga rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Udah di jam 14:05 waktu Indonesia Barat, udah jam 2-an banget nih. Kita akan lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertain, tapi sebelum itu kamu dengerin dulu deh satu lagu yang cocok banget untuk kamu yang lagi ada di fase pengen meyakinkan dia kalau kamu tuh suka loh sama dia, cinta sama dia, tapi kamu gak yakin. Kalian tuh bisa gak sih bersama?

Selamat siang barengan sama Dora di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau ngomongin soal Nona ataupun Pradua, girl group band Indonesia yang merilis ulang lagu Rollerblade. Tapi ini versi remixnya bareng Jebung, versi remix ya, versi resmi dari lagu milik Nona ini, teman Pradua. Jadi semuanya berawal dari video open verse yang diposting di media sosial dan sukses lebih dari 15 juta kali. Dan antusias inilah yang sampai akhirnya menarik perhatian Nona, ya kan? Jadi mereka ulanglah itu guys dengan si Jebung, teman Pradua. Dan untuk Rollerblade remix dengan Jebung udah bisa kamu dengarkan di seluruh platform-platform yang ada di streaming digital guys. Jadi kalau kamu penasaran gimana, langsung aja gaskan.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Lanjut lagi teman Pradua. Kali ini kita mau ngomongin soal, kamu tahu deh harusnya sama dia, Ray Wong. Jadi dia ini bisa dibilang aktor cilik awalnya ya dulu, karena dia dari kecil udah main film teman Pradua di TV-TV gitu lah intinya. Dan ternyata ini udah jadi cita-cita dia guys, dari umur 6 tahun. Bayangin 6 tahun dong dia udah bercita-cita jadi aktor. Kenapa? Karena waktu kecil dia tuh suka banget ya kan nonton TV karena orang tuanya kerja. Nah jadi itulah yang dia lihat guys. Dia lihat TV, dia mikir gimana ya caranya. Jadi akhirnya dia full homeschooling dan dia akhirnya memilih antara sekolah atau berkarir atau sekolah sambil berkarir. Keren ya, orang kan kuliah sambil kerja gitu ya. Kuliah sambil berkarir, dia enggak, sekolah sambil berkarir, keren sih. Jadi ya, akhirnya sampai sekarang dia bisa menjadi aktor film di TV, di film, pokoknya beberapa film tuh udah ada muka dianya gitu guys. Enak banget ya untuk sebagian orang yang bercita-cita jadi ini, kesampaian cita-citanya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Lanjut teman berdua, kita mau ngomongin soal Harry Styles yang akan menggelar tour dunia dengan judul Together Together. Ini nanti akan dimulai di 7 kota sih teman berdua. Pokoknya intinya akan ada sampai bulan Desember nanti 7 kota lah intinya. Nah, jadi berbeda dari konser-konser sebelumnya yang sebagian tiket konsernya emang dibagikan secara gratis gitu lah kan, ada programnya. Nah, untuk kali ini dia ini akan mengajak semua yang mau dapat tiket ini harus melakukan kegiatan sosial. Contohnya entah itu ngecat ruang kelas, terus juga memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, intinya kegiatan sosial lah yang bermanfaat untuk orang lain teman berdua. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka daftar ya kan, mereka daftar online, mereka pilih tanggal, lalu mereka tinggal nunggu konfirmasi lewat email. Tapi tiket ini nggak akan dikasih ke semua yang daftar, enggak ya, karena pasti banyak sekali yang mau daftar toh. Jadi gimana caranya, nantinya akan diundi teman berdua tetap lewat undian karena peminatnya sudah pasti sangat membludak kan. Dan program ini juga ada syaratnya, syaratnya usia minimal 18 tahun dan punya bukti identitas.

Yes, teman berdua, udah waktunya untuk Nora pamit karena udah mau jam 3. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1 dan juga website kita rri.co.id. Ada satu lagi aplikasi kebanggaan RRI Digital. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin berdua FM Tanjung Pinang terus. Nanti setelah ini akan ada Wulan Gucci yang akan lanjut nemenin kamu. Tapi Nora tetap pasti dong masih updatein kamu dengan info berdua.

0: 2022, pemerintah resmi membuka pemungutan suara atau polling secara daring untuk menentukan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemungutan suara ini diumumkan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif bersama dengan juri Wamensesnek dan juga Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi BKP. Jadi masyarakat nanti bisa ikut berpartisipasi dan memilih logo favorit lewat mulai dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. Dan untuk pollingnya ini bisa diakses secara langsung dan mudah melalui situs resmi logohut.ri.istanapresiden.go.id. Informasi selanjutnya, teman Pradua, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengumumkan perluasan definisi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rapat di Kementerian Dalam Negeri pada 19 Juni 2026 kemarin. Lewat aturan baru yang dituangkan dalam surat keputusan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pekerja bergaji di bawah 8 juta per bulan sekarang masuk kategori berpenghasilan rendah.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

92,1 Freedom Time, jumpin yang teman terbaik kamu. Hai hai teman perdua, ada Wulan yang hadir nemenin kamu sore ini. Kita lanjut lagi di What's on Kepri dulu ya guys. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Nura, lanjut barengan sama Wulan teman perdua. Nih kalau ngomongin soal Kepulauan Riau, salah satu yang lagi heboh banget, famous banget adalah durian. Ya, gimana enggak teman perdua? Emang lagi musimnya nih, musim-musim durian. Bahkan di RRI Tanjung Pinang sendiri ya kan, ditawarin ada yang jual durian juga nyampe ke sini, guys. Ada nih di teras. Aduh, ada enggak ya yang mau beliin? Ngomongin soal musim durian di Kota Ranai juga kurang lebih mirip kayak di sini teman perdua euforianya. Jadi di Ranai Kabupaten Natuna ya mulai memasuki puncaknya, melimpah banget hasil panen dari kebun-kebun warga yang membuat pasokan durian di pasar dan pinggir jalan meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pantauan di sejumlah titik penjualan durian di Ranai, tumpukan duriannya ini udah memenuhi lapak pedagang, guys. Jadi buah-buah yang baru dipanen dari kebun itu dijual dalam bentuk ikatan ataupun satuan dengan ukuran yang macam-macam lah ya. Banyak buah yang mulai jatuh juga dari pohon yang bikin stoknya bertambah terus setiap hari. Salah seorang pedagang durian di Ranai namanya Manto bilang kalau awal musim durian beberapa minggu lalu itu harganya masih tergolong tinggi karena pasokannya terbatas. Waktu itu satu ikat berisi 3 buah durian dijual dengan harga 100.000 teman perdua. Jadi 100.000 tuh 3 gitu ya. Kalau sekarang karena emang udah banyak pol gitu ya, makin murah deh, makin banyak deh yang radang tenggorokan. Jangan dong ya. Pokoknya kalau kamu pun suka sama durian, makan secukupnya aja biar enggak kenapa-napa.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Siapa yang udah nonton bareng sama teman-teman Piala Dunia nih tahun 2002? Kemarin tuh udah banyak yang heboh juga ngasih tahu lewat story-nya. Nobar-nobar. Ada yang nobar di tepi laut enggak, guys? Adik aku baru satu kali sih dia bilang, tapi kayaknya udah cukup di satu kali aja. Jadi enggak kuat angin malam. Tapi tahun 2002 kalau misal kamu enggak kuat ya kayak di tepi laut kayak gitu. Kemarin nih ada juga ngadain nobar, tapi bukan Tanjung Pinang sih, guys. Siapa tahu kamu mau lagi main-main ke daerah sana nih, lebih tepatnya di Kecamatan Serasan, Kelurahan Serasan, Kampung Pelimpa namanya. Jadi personal Koramil 06 Serasan dipimpin oleh Serka Harahap dengan warga masyarakatnya ngadain nobar Piala Dunia 2026 di kedai kopi. Yoi, namanya kedai kopi Pak Keloh, asik. Pertandingan ini yang disaksikan waktu itu adalah Kolombia melawan Republik Demokratik Kongo. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk tetap menjalin komunikasi sosial dan kebersamaan antar aparat teritorial dan masyarakat lewat kegiatan bersifat positif. TNI dalam hal ini mendukung banget ya program nonton bareng Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara resmi melalui program Bola Gembira TVRI tahun 2002. Selain itu, lewat nobar juga bisa menggerakkan perekonomian rakyat dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di lokasi kegiatan sampai bisa membantu pelaku UMKM dan pedagang sekitar. Gak kalah penting adalah terjalinnya interaksi harmonis antara TNI dan warganya untuk memperkuat keunggulan TNI dengan rakyatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan ku FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
0: Lagu di Pro 2

super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

Ada ingat gak ya sih sama lirik lagu yang dari musim durian hingga musim rambutan? Nah itu dia. Ini kan lagi musim durian ya, tadi udah kita bahas tuh Ompra 2. Muncul deh rambutan, sama juga beriringan dengan manggis tuh. Manggis juga biasanya muncul kalau misalnya buah durian udah mulai banyak gitu tuh Ompra 2. Salah satunya juga buah rambutan. Ini salah satu buah tropis yang banyak digemarin karena emang rasanya manis, seger, enak gitu ya. Ya biasanya juga punya nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Balik lagi, semuanya itu akan aman-aman aja, akan jadi baik nilainya di tubuh kita kalau nggak berlebihan tolong peradua. Rambutan juga mengandung serat tuh, bagus banget buat sistem pencernaan. Karena serat itu kan bisa membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus kita. Terus juga rambutan tuh punya kandungan antioksidan yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Dari durian, buah manggis, buah rambutan, itu udah Ulan cobain sih semuanya di musim ini. Alhamdulillah aku masih sehat-sehat aja. Kalau kamu gimana?

0: 92,1 Preden Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria teman Predua. Tadi tuh panasnya menyala banget guys. Ini udah mulai adem, lebih kalem. Enak banget ya JJS-an sore ini. JJS-an jalan-jalan sore-sore ini. Gitu dong jadinya. Selamat sore semuanya. Ini malah masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Enggak ding, sampai jam 7 aja. Nanti di jam 7 kayak biasa kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Anyway guys, sore ini aku gak sendirian. Ditemenin nih, kita jadi kayak ciwi-ciwi gitu ngumpul berdua. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Ulan.
0: Halo Nurul. Halo. Nurul, namanya Nurul apa nih?
1: Nama aku Nurul Hidayah.
0: Nurul Hidayah. Yeah. Nah, jadi panggilannya emang Nurul.
1: Iya, yeah, Nurul atau Nur boleh
0: panggil. Atau Nur. Oh, Nur lah ya biar yeah, lebih okay. Cahaya ilahi gitu boleh. Ya kan. Nah, Nur, apa kabar Nur?
1: Alhamdulillah baik Kak Ulan. Kak, gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah ngantuk. Enggak sih bercanda. Cuman untuk sore ini tuh Tom Pra 2, aku jadi kayak keinget aku yang dulu. Karena ketemu sama Nurul yang ceritanya tuh hari ini mau ngomongin soal skripsinya itu loh. Iya, Nur, by the way Nur tuh berapa lama nyusun skripsinya?
1: Kalau untuk nyusun skripsi sendiri, aku itu sekitar dari bulan Januari sampai ini setelah after sempro ya kak ya, sempronya itu sekitar kurang lebih 5 bulanan.
0: Oh, lama juga ya. Enggak, maksudnya bukan yang kayak aku tuh kan ekspektasinya gitu kan kayak yang 2 bulan 3 bulan
1: oh,
0: gitu.
1: Enggak
0: ya, 5 bulan guys ya. Usahanya enggak main-main ini, men. Oke. Okay. Nah, FYI dulu, kenalan dulu kali ya Nurul. Nurul itu kampus mana ya kan? Anak kampus mana gitu.
1: Oke. Okay. Halo teman-teman Pro 2 semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Nurul Hidayah, biasa dipanggil Nurul atau Nur kalau untuk teman-teman yang biasanya sapaan akrabnya. Nah, aku itu dari kampus ataupun sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Raja Haji Tanjung Pinang atau yang biasa disingkat STISIPOL, dari program studi sosiologi. Nah, tentunya hari ini sangat senang sekali bisa diundang ke
0: Oh my god.
1: Bertemu dengan Kak Ulan yang biasanya dengar soundnya di TikTok yang viral dan ternyata luar biasa sekali.
0: Masya Allah.
1: Cantik banget.
0: Terima kasih
1: loh. Ramah dan tentunya senang banget bisa menyapa teman-teman semua yang hari ini mendengarkan RRI Pro 2. Semoga obrolan hari ini seru dan tentunya bisa memberikan manfaat buat kita semua.
0: Amin. Ini kayak mau praktek ya guys. Mau skripsi ini, mau apa namanya?
1: Masih ada vibes ya kali ya.
0: Iya, masih ada vibes mau ngasih tahu skripsi saya ini, Pak, gitu. Aduh, tapi alhamdulillah semuanya sudah berlalu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Namanya nyusun skripsi itu tahun Pra 2 ya. Jadi aku tuh kayak teringat lagi momen-momen masa-masa dimana waktu itu nyusun skripsi gitu kan, kayak memakan tenaga terus juga jiwa dan raga. Semuanya itu semuanya benar-benar baik banget. Nah, kalau bisa Nurul sendiri untuk nyusun tadi kan memakan waktu 5 bulan ya kurang lebih. Tapi boleh tahu enggak? Ini kan aku baru lihat dari judulnya kalau kamu itu nyusun skripsi judulnya Second Account.
1: Iya.
0: Judulnya apa, judul lengkapnya?
1: Untuk judul lengkapnya itu adalah Fenomena Penggunaan Second Account Instagram, Studi Dramaturgi pada Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang.
0: Bikin sendiri. Iya, ini baru bikin sendiri. Karena kan kayak kalau misalnya dari video-video yang pernah beredar di media sosial ya, sidang skripsi nih, ditanya judul aja gak hafal. Cuma Nabula itu ngaku-ngaku dia yang nyusun, ya kan? Padahal pas kita lagi nyusun, pas kita ngetik berapa kali judulnya.
1: Iya, benar.
0: Gitu.
1: Benar.
0: Oke, boleh tahu enggak kenapa kamu memilih judul yang tadi kamu sebutkan? Aku aja enggak hafal.
1: Oke. Jadi, kenapa saya tertarik untuk ngambil judul ini? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang nih Kak Ulan ya, bahwa media sosial ini kan udah jadi hal yang berdampingan nih dengan kehidupan kita. Kita tahu kayak media sosial ini adalah sebuah apa ya, tempat untuk kita bisa berbagi informasi, mendapatkan informasi, dan salah satunya adalah Instagram gitu. Instagram kan adalah bagian dari media sosial. Dan hari ini yang saya lihat di lingkungan sekitar saya, sebenarnya ini sederhana sih Kak, berangkat dari rasa penasaran dari diri saya sendiri melihat lingkungan saya dan saya pribadi sebagai pengguna Instagram. Hari ini kita melihat bahwa penggunaan Instagram itu bukan hanya sebagai personal branding aja gitu. Ternyata hari ini muncul sebuah fenomena baru, yaitu adalah penggunaan akun kedua ataupun second account. Nah, hari ini yang membuat saya penasaran adalah kenapa sih seseorang itu ataupun anak muda sekarang harus menggunakan second account ataupun akun kedua, padahal yang kita tahu bahwa akun Instagram yang pertama ini kan udah cukup ya untuk personal branding gitu. Nah, mungkin hal itu yang membuat saya berpikir, kenapa ya sekarang harus ada second account gitu. Apa yang melatar belakangi ataupun apa yang memotivasi? Nah, jadi karena ada rasa penasaran itu, mungkin penelitian itu lahir gitu.
0: Oke, berarti ini kamu tuh lebih fokus ke media sosial tuh Instagram gitu ya?
1: Iya, benar Kak.
0: Dikotakan jadi, untuk Instagram ya?
1: Benar-benar sih.
0: Karena kalau kenapa nggak ke TikTok juga gitu?
1: Kenapa nggak di TikTok? Karena kalau kita lihat sekarang, mungkin dari fitur ya Kak, kalau misalnya dari second account di Instagram itu dia lebih praktis gitu, kalau lebih praktis. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengguna Instagram nih, kita untuk sekali ketuk mengganti ke profil itu kan tinggal tap-tap dua kali gitu ya kan. Nah, mungkin itu fitur yang diberikan Instagram juga lebih mudah, lebih praktis. Mungkin kalau di TikTok misalnya gitu ya, kayak di TikTok itu kan kita harus masuk ke pengaturan dulu, kemudian kita harus mencari menu beralih ke akun misalnya gitu. Mungkin secara praktisnya tuh lebih di Instagram. Kemudian juga di Instagram itu fiturnya lebih menarik mungkin ya untuk kita berbagi postingan gitu. Misalnya kayak story Instagram gitu Kak. Story Instagram ini kan kita gampang ya, kita langsung pencet story Instagram kemudian langsung terkirim gitu. Atau juga filter-filternya ataupun ada fitur-fitur yang lebih menarik gitu dibanding mungkin daripada TikTok gitu.
0: Oke, tapi setuju sih aku ya. Kayaknya ini bisa jadi bahan evaluasi buat yang punya TikTok ya. Kenapa orang nggak rame bikin banyak akun di TikTok gitu? Cuman dari beberapa pengalaman juga lihat dari TikTok sendiri, banyak orang yang siapa aja menjadi siapa aja kan kalau di TikTok dibanding Instagram. Mungkin karena kayak dulu tuh waktu pertama kali Instagram muncul ya, orang-orang belum ada kepikiran untuk menjadi orang lain, pengennya jadi diri sendiri gitu. Karena udah terkenal sebagai diri sendiri, ya udah di TikTok lah untuk menjadi orang lainnya. Tapi ternyata muncul lah fenomena second account ini. Nah, waktu pertama kali kamu melakukan penelitian, apa nih yang seru menurut kamu, atau ada hal unik nggak yang kamu temuin?
1: Untuk hal unik ataupun hal yang menarik dari penelitian yang kemarin baru aku lakuin, ternyata aku ketemu sama informan yang punya latar belakang ataupun motivasi yang berbeda gitu untuk punya second account. Kemudian ada juga hal yang menarik, ternyata kirain cuman ada 2 atau 3 orang yang punya akun gitu ya, untuk pengguna Instagram, ternyata ada yang sampai punya 8 akun gitu. Dan itu digunain memang berbeda gitu Kak. Jadi kayak, oh ternyata second account ini ya memang fenomena yang menarik untuk diteliti. Dan ketika saya bertanya juga kan mengenai pemanfaatannya gitu dari masing-masing akun, memang digunakan ataupun citra diri yang mereka tampilkan itu berbeda-beda gitu di setiap akun. Memang ada tujuan khusus lah menggunakan ataupun membuat akun tadi gitu.
0: Ini gak sih bakal jadi bikin orang punya banyak kepribadian gak sih kalau kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau kita bicara tentang kepribadian dengan adanya second account ini, mungkin lebih tepatnya bagaimana mereka menampilkan diri sih Kak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang tentang kepribadian kayaknya agak kurang tepat, tapi bagaimana mereka menampilkan diri mereka gitu. Mungkin di akun pertama mereka terlihat seperti orang yang positive vibes ataupun yang mungkin yang perempuan terlihat yang kayak feminine girl gitu, tapi di akun kedua mereka terlihat lebih kocak ataupun mereka terlihat lebih apa adanya. Sebenarnya itu memang kepribadian mereka. Mereka punya sisi feminine, mereka punya sisi yang kocak, cuman bagaimana mereka menampilkan, dengan siapa mereka menampilkan saja itu, tempatnya itu berbeda. Kalau yang feminim di akun pertama, sedangkan kalau yang kocak ataupun yang yang jujur itu di second account gitu misalnya.
0: Atau mungkin ya yang kalau misalnya pengen nampilin yang baik-baik cuma di akun pertama aja. Akun kedua dicampur semuanya gitu ya. Oke. Tapi dari hasil penelitian kamu ini sendiri nih, setelah ditelusuri benar enggak kalau banyakan second account yang punya second account itu adalah anak muda dibanding umur ke atas?
1: Untuk penelitian yang kemarin baru saya lakuin itu kan memang terkhusus untuk mahasiswa nih kak. Jadi memang informannya itu adalah mahasiswa
0: yang anak muda ya.
1: Iya. Nah tapi kalau menurut data dari Global Informant Review di tahun 2025 kemarin, memang Instagram itu menjadi platform yang paling digandrungi untuk usia dari 16 sampai 25 tahun. Nah artinya kan usia ini termasuk adalah usia mahasiswa ya. Nah mungkin dengan berkembangnya fenomena second account ini, saya rasa memang yang mempunyai second account ini kebanyakan adalah anak muda, khususnya mahasiswa gitu.
0: Oke. Nah kalau ngomongin soal second accountnya lagi nih, balik ke second account, menurut kamu apakah second account ini bisa jadi ruang yang lebih aman untuk cerita? Karena kan sebenarnya ya banyak juga fenomena ketika dia memposting sesuatu, di screenshot and then diposting lagi sama orang lain gitu. Menurut kamu gimana nih akhirnya?
1: Kalau menurut saya pribadi sih, melihat fenomena second account ini apakah menjadi ruang yang aman untuk kita bercerita, sebenarnya untuk secara spontan itu bisa, tapi bagaimana nanti apakah menjadi aman atau tidak itu tergantung bagaimana audiensnya gitu kan kak, audiens yang kita pilih. Karena kalau di second account ini bedanya kan biasa dia lebih bersifat private nih akunnya, dan artinya kita bisa memilih nih siapa audiens yang bisa masuk ke second account. Nah biasanya memang yang masuk ke second account ini adalah pastinya orang yang kita kenal, kemudian adalah orang yang kita percaya. Nah tapi yang namanya manusia ya kak, sekalipun kita percaya gitu sama mereka, kita nggak pernah tahu kapan mereka akan mengkhianati kita gitu.
0: Betul kali.
1: Mungkin hal itu juga yang terjadi di fenomena second account, dimana mungkin orang-orang yang dipercaya tadinya ya syukur-syukur kalau memang mereka ibaratnya memang menepati janji lah gitu, untuk ya di keep di kalian-kalian aja gitu. Tapi mungkin ada hal beda hal kalau misalnya ada sesuatu masalah gitu, mungkin kan kemudian second account ini dijadikan alat untuk ya tadi jadi sesuatu yang tidak baik, jadi hal yang negatif gitu. Atau mungkin juga yang sering banget ini terjadi sekarang itu adalah khususnya kita ya yang perempuan gitu kan kak. Nah mungkin di second account ini banyak banget perempuan, khususnya kayak perempuan yang menggunakan hijab gitu ya kan, menggunakan hijab membuat second account. Kemudian di second account ini karena dipilih mungkin khusus perempuan aja gitu. Nah mungkin ada postingan-postingan yang memang karena kan di situ adalah tempat untuk kita menjadi apa adanya gitu. Mungkin ada yang tidak menggunakan jilbab atau apa. Nah tapi sekarang itu fenomenanya banyak sekali akun Instagram itu bagi mereka yang punya pacar gitu, mereka kayak tukeran gitu kan, tukeran akun. Nah jadi mungkin aja ketika kita udah masukin teman kita lah nih misalnya si A untuk masuk ke dalam second account kita, nah ternyata itu yang gunain adalah pacarnya gitu. Nah, sebenarnya itu kan adalah hal yang sangat disayangkan gitu ya. Sebenarnya itu adalah dampak negatif juga gitu.
0: Iya betul, tolonglah ya yang punya pacar ya, tolong. Kenapa sih? Apa cerita sih guys sampai-sampai tukar-tukar akun tuh ngapalah?
1: Apa ya?
0: Kayak kurang percaya banget gitu. Kita kan kalau menjalani hubungan tuh harus saling percaya ya enggak sih?
1: Iya, benar banget.
0: Nih ngomongin soal kepercayaan, tapi kayaknya emang banyak juga beberapa dari teman-teman Pro 2 yang pernah ngalamin ngerasa dikhianatin gitu kan setelah kita posting sesuatu di second account yang kita percaya orang-orang yang lihat tuh ya orang-orang yang aman lah gitu. Iya, tapi ternyata tidak aman. Menurut kamu setelah kamu meneliti apakah second account ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang?
1: Oke. Nah sebenarnya ini kemarin ada juga aku tanya nih sama informan-informan mengenai bagaimana ada nggak sih pengaruh dari kesehatan mental kalian gitu. Nah ternyata berpengaruh bagi sebagian mereka, para informan ini yang punya memang kepribadian yang sedikit tertutup atau mungkin bisa dibilang introvert gitu ya. Di akun pertama mereka itu seperti buat akun Instagram itu hanya untuk formalitas aja. Artinya tidak ada tampilan yang menggambarkan bahwa ini adalah mereka gitu. postingan tidak ada, sorotan tidak ada, mm-hmm. bahkan mungkin foto profil bukan gambar foto mereka gitu. Mm-hmm. Nah, tapi mereka menggunakan second account sebagai akun alternatif gitu lah untuk mereka menampilkan citra diri mereka gitu. Nah, ketika saya bertanya apakah mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi, karena mereka bisa menjadi dirinya mereka sendiri gitu di akun itu, dan tentunya kepada orang-orang yang mereka percaya gitu. Mungkin di akun pertama mereka merasa ada rasa segan ataupun rasa tidak percaya diri, karena akun pertama ini kan walaupun kita bisa mengatur ya ini akun private ataupun akun publik, tetap saja akun tersebut dilihat oleh orang yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan akun kedua. Jadi kalau ditanya apakah mempengaruhi kesehatan mental, sebagian informan menjawab bahwa ini sangat mempengaruhi kesehatan mental mereka, karena mereka bisa mengutarakan isi hati mereka, kemudian juga mereka bisa tampil apa adanya tanpa adanya tekanan publik, standar tertentu gitu. Karena kita tahu ya Kak, bahwa sekarang Instagram itu memang benar-benar jadi arena ataupun tempat yang sebenarnya tuh nggak ada standar sosial yang jelas gitu, tapi hari ini muncul gitu ya kan. Kalau kita lihat kayak di TikTok tuh mungkin sekarang ibaratnya pasar, kayak TikTok tuh mungkin pasar, sedangkan Instagram tuh mall. Ya sih, kan? Kayak semakin estetik, semakin cantik, semakin semakin banyak like-nya. Tapi kalau di TikTok semakin kayak kocak, semakin yang random-random, semakin banyak viewers-nya gitu kan. Nah, jadi kayak kalau misalnya ngeliat, oh iya juga ya, ternyata kayak TikTok itu pasar, kayak pasar tradisional lah misalnya kan. Semakin kayak dia otentik, semakin lucu, semakin banyak viewers-nya. Tapi kalau di Instagram tuh yang kayak rapi-rapi, yang mungkin yang berprestasi, menampilkan prestasinya di situ gitu.
0: Iya, yang estetik ya. Kalau anak muda sekarang tuh bilangnya apa-apa estetik gitu. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu deh buat teman-teman berdua yang lagi dengerin nih. Kita lagi ngomongin soal second account, guys. Ada yang mau tanya-tanya mungkin sama Nurul, boleh juga ya, karena Nurul nih udah meneliti skripsinya tuh ngomongin tentang second account, apakah gimana-gimana, apakah aman atau enggak. Ntar kamu boleh ikutan nimbrung aja. WhatsApp kita 0811-77-79210. Atau kita juga lagi live streaming ya guys di YouTube channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang, satu lagi di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 5 di sore ceria.

teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pro dan Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria Ulan masih nemenin kamu sama Pro 2 barengan sama Nurul. Nurul boleh tahu dulu tak nih Nurul?
1: Apa tuh?
0: Nurul punya second account enggak?
1: Punya.
0: Punya juga.
1: Punya, Kak.
0: Biasanya second account-nya dipakai buat apa tuh?
1: Nah, kalau untuk second account aku pribadi sih biasanya untuk update keseharian aja sih, Kak, karena aku tipe orang yang suka mengabadikan momen. Nah, Instagram ini kan fiturnya sangat lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita berbagi story ataupun berbagi cerita kita Instagram, itu kan langsung terarsipkan.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi menurut aku memang second account apalagi Instagram ini benar-benar ngebantu banget buat kita ngabadiin momen gitu. Nah, kebetulan aku memang tipe orang yang suka mengabadikan momen. Jadi mungkin setiap hari tuh akan ada aja postingan, karena ya itu tadi ya, mungkin kalau dulu di WhatsApp mungkin atau mungkin di akun pertama, tapi kembali lagi kita sudah mulai tahu kayak ada batasan-batasan tertentu, kayaknya memang kita nggak bisa nge-share semua kegiatan kita. Makanya aku mutusin buat punya second account dan mengabadikan semuanya di situ. Dan menurut aku itu sangat ngebantu banget sih, karena kalau misalnya kita kangen ataupun kita pengen nginget momen-momen tertentu, aku tinggal buka aja tuh arsip di second account gitu, dan memang ngebantu banget sih buat mengabadikan momen buat aku yang orangnya suka ngabadiin momen.
0: Oke, tapi emang sih rata-rata dimanfaatkan kayak gitu ya, untuk memposting segala macam yang lagi dialamin. Sekedar makan durian aja diposting tuh.
1: Iya,
0: makan durian guys gitu. Kan kalau bisa di first account bisa aja dinyinyirin ya, pamer terus nih posting-posting terus gitu. Tapi kalau di second account kan orang-orangnya kita udah tahu siapa gitu. Nah, dari pengalaman kamu sendiri menggunakan second account, kamu pernah ngerasa ini gak sih kayak punya identitas baru gitu?
1: Sebenarnya kalau untuk merasa punya identitas baru di second account tuh, itu tergantung perspektif dari orang sih ya, Kak. Cuman kalau dari aku pribadi, aku merasa itu bukan sebuah identitas baru yang aku buat gitu. Karena memang untuk orang-orang yang tidak terlalu mengenal aku, mungkin ya mereka tidak tahu gitu bahwa sebenarnya sifat ataupun karakter aku adalah seperti ini gitu. Tapi bagi mereka orang yang sudah tahu ya, ketika aku punya second account, ketika aku menampilkan sesuatu yang mungkin tidak mereka lihat, ya itu menjadi maksudnya orang-orang yang di luar sana lihat, sebenarnya mereka sudah tahu memang tipenya seperti ini gitu. Misalnya yang Nurul ini tipe yang sikit-sikit update ataupun orang yang suka mengabadikan momen gitu. Mungkin kalau di akun pertama terlihat kayak sepi-sepi aja gitu akunnya gitu, padahal di second account tuh rame. Dia tuh mungkin kalau di akun pertama postingannya cuma satu nih, hari ini sore lagi jalan-jalan gambar langit. Nah, tapi sebenarnya di second account itu ada proses dari jalannya, terus kita ngajak siapa, outfit of the day-nya apa, mungkin itu lebih ke situ gitu. Jadi kalau ditanya aku ngerasa punya identitas baru gak di second account, aku ngerasa enggak sih, memang seperti inilah gitu. Tapi tergantung lagi sudut pandang orang seperti apa gitu. Mungkin yang gak kenal pasti ngerasa.
0: Iya, benar-benar itulah itu guys ya, kenapa orang bikin second account. Terus juga kayak yang gak semua orang, misalnya nih kayak kalau dari Nurul kan suka posting apa-apa, diposting, mengabadikan momen. Nah, tipe-tipe orang kan beda-beda ya. Ada yang gak suka jadinya nyinyir sama orang yang suka posting kayak gitu.
1: Benar-benar.
0: Sebaliknya nih, orang yang posting-posting, kalau misalnya dia gak ada posting apa-apa, ngapa sih dia gak pernah posting apa-apa gitu, bisa nyinyir gitu juga. That's why kenapa better kita bikin second account aja deh gitu. Biar orang-orang tertentu aja yang udah kenal aku, yang udah aku juga kenal dia, jadi aman gitu. Tapi nih ngomongin soal second account yang udah kamu sendiri juga punya, kamu juga pengguna gitu kan, dan kamu juga udah meneliti teman-teman semua juga, karena emang terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi ya kemarin skripsinya. Kamu udah berapa kali ditanya ini metode penelitian yang kamu pakai?
1: Ini langsung keinget waktu pas kemarin ini ya, Kak, sidang skripsi.
0: Iya.
1: Oke. Jadi kalau untuk metode penelitian di penelitian aku kemarin itu, aku pakai kualitatif. Nah, itu dengan pendekatannya purposive sampling. Jadi kayak purposive sampling itu adalah memang mencari informasi yang memang kita butuhkan sesuai dengan kriteria gitu. Karena menurut aku di penelitian ini, aku memang harus mencari orang yang benar-benar ataupun informan orang-orang yang benar menggunakan second account. Karena orang yang punya Instagram aja nggak memenuhi untuk menjadi informan gitu. Jadi memang mereka yang punya Instagram, mereka punya second account dan menggunakan dengan aktif tentunya gitu. Kemudian juga second accountnya bukan digunakan untuk hal-hal jual beli ataupun kayak online shop gitu, mm-hmm. memang untuk penggunaan pribadi gitu.
0: Mm-hmm. Ini kadang-kadang yang diposting di second account tuh lebih menarik ya.
1: Iya benar.
0: Gak sih? Kayak yang dia ngapa dia nih gitu kan. Iya, iya. Kadang kalau yang bagus-bagus mah ini orang-orang pada posting kayak gini juga gitu kan. Oke, nah jadi dari kamu yang udah meneliti selama 5 bulan, menurut kamu yang paling susah apanya nih?
1: Untuk yang paling susah dari meneliti kemarin itu sebenarnya adalah jujur sama diri sendiri sih kak, merasa malas.
0: Kan, mager-mager yeah, nih kan.
1: Musuhnya adalah diri sendiri, gimana cara kita buat manajemen waktu, terus juga gimana caranya kita supaya kayak jangan malas-malas ngerjain skripsi ini gitu. Nah cuman kembali lagi sih alhamdulillahnya ya, tergantung lagi gimana cara kita mengelola siapa yang ada di lingkungan kita, terkhusus buat teman-teman gitu yang ada di lingkungan kita. Dan alhamdulillahnya aku juga berteman ataupun punya sahabat yang alhamdulillah selalu saling mengingatkan gitu. Jadi ketika mereka ngerjain jadinya termotivasi buat ngerjain gitu. Itu sih yang nyelamatin. Kalau mungkin aku ada di lingkungan yang mereka juga slow-slow aja, mungkin kayaknya gak akan terkerjain juga sampai sekarang gitu. Mungkin hari ini bakal buru-buru karena bentar lagi mau penutupan semester gitu kan. Alhamdulillahnya dapat teman-teman juga yang saling support, saling ngingatin. Jadi yang tadinya males, yang tadinya nanti-nanti, jadi kita termotivasi gitu. Kemudian itu dari diri sendiri. Kemudian untuk penelitian ini sendiri, karena kita tahu bahwa second account ini kan adalah ruang privat ya kak. Jadi memang tidak, agak sulit untuk menemukan informan yang mau untuk mereka dimintai ataupun
0: diwawancarai.
1: Dan kebetulan juga untuk penelitian ini kemarin saya langsung melakukan observasi langsung gitu kak. Jadi kayak memang aku minta akun mereka, mereka bersedia atau tidak untuk aku masuk ke akun second account-nya dan kita berteman gitu di situ. Dan fungsinya sebenarnya supaya untuk lebih mengkonkretkan penelitian ini aja sih dari wawancara yang aku lakuin sama mereka dengan apa yang mereka posting gitu. Jadi lebih tergambar seperti apa sih aktivitas yang mereka maksud kemarin di wawancara gitu.
0: Wah, itu emang susah sih. Yeah. Karena kan enggak semua orang mau ya.
1: Bener.
0: Oke.
1: Jadi memang itu salah satu tantangan karena memang itu adalah ruang privat dan memastikan mereka memang merasa aman dan percaya. Jadi memang dari awal penelitian, ketika penelitian ini akan dimulai, aku selalu bilang sama calon-calon informan ini bersedia atau tidak ketika aku minta Instagram second account-nya. Kemudian ketika memang nanti ada sebuah konten Instagram ataupun postingan unggahan mereka yang memang menarik untuk dijadikan bahan deskripsi aku, apakah mereka bersedia untuk aku screenshot kemudian aku lampirkan. Nah ketika mereka bersedia, barulah nanti aku akan lampirkan di skripsi aku gitu.
0: Jadi
1: memang itu tantangannya.
0: Ada yang menarik dari penelitian yang kamu lakuin nih?
1: Banyak banget kak yang menarik dari penelitian ini ya. Tadi mungkin di awal aku ada bilang kayak ada salah satu informan yang punya 8 akun.
0: Yes, aku mau bener-bener
1: bukan second account lagi itu kayaknya ya.
0: Sabar dulu nih, 8 akun itu tuh bener-bener yang dia posting tentang dia, atau mungkin kayak kadang kan banyak juga yang bikin-bikin akun media, akun-akun untuk jualan gitu. Atau akun yang kayak gimana nih, 8 akun itu.
1: Oke. Nah jadi yang 8 akun ini kebetulan aku wawancara langsung. Awalnya kita kaget kan, kayak 8 akun ini benar-benar nih memang dipakai untuk kegiatan, maksudnya update kegiatan sehari-hari. Iya kak, benar gitu. Karena dia punya basic pencinta alam. Nah dia jadi memang ada satu khusus Instagram yang memang ngeposting tentang kegiatan dia di alam. Kemudian ada juga satu akun yang memang posting untuk kegiatan dia, kayak hasil-hasil mungkin jepretan-jepretan yang di alamnya gitu. Kemudian ada juga yang untuk khusus teman-teman kuliah. Kemudian ada juga karena dia kan perantau nih, perantau, jadi ada teman di kampungnya. Jadi memang ada akun yang untuk khusus teman-teman di kampungnya gitu.
0: Ini
1: jadi
0: berpotensi nggak sih? Tahu nggak berpotensinya apa?
1: Apa tuh?
0: Berpotensi nggak sih untuk cheating? Ya kan, kayak kita punya satu akun atau mungkin dua akun aja tuh orang ada yang curiga loh.
1: Iya,
0: ya kan? Dua akun aja tuh kayak yang kayak jangan-jangan dia cheatingnya di second account gitu kan. Ini 8 akun guys,
1: akun.
0: Patut untuk diwaspadai. Waspadai aja dulu. Oke, kayak gitu. Terus-terus
1: Kemudian juga ternyata dari hasil penelitian ini, ketika aku tanya mereka lebih nyaman di mana sih, di akun pertama atau akun kedua, ternyata mereka menjawab mereka lebih nyaman di akun kedua
0: dibanding yang pertama,
1: dibanding dengan akun pertama. Karena apa? Di akun kedua mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, mereka bisa lebih jujur, mereka lebih bisa bebas mengekspresikan diri tanpa mereka harus memperhatikan ataupun mempertimbangkan ekspektasi sosial, standar sosial yang ada di akun pertama gitu. Jadi uniknya dari penelitian ini ternyata yaitu akun kedua ini benar-benar dijadikan tempat mereka untuk membangun identitas diri, berekspresi. Dan mungkin hari ini banyak orang yang enggak terlalu concern sama hal ini gitu. Mereka melihat bahwa akun kedua ternyata akun kedua ini jadi tempat yang benar-benar untuk seseorang membangun citra diri mereka, berekspresi, dan tadi kita ada bahas juga untuk mereka bisa meningkatkan kesehatan mental mereka gitu.
0: Oke, okay. Tadi kamu juga sebenarnya di balik sound ya, tolong peradua, bukan di balik layar. Tadi ada nyinggung soal drama apaan?
1: Drama, okay, jadi sebenarnya di judul skripsi lengkap aku nih ya kak, kan judulnya adalah Fenomena Penggunaan Second Account Instagram, Studi Dramaturgi Mahasiswa pada Mahasiswa Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Nah jadi sebenarnya pada penelitian ini itu menggunakan teori dramaturgi.
0: Turgi?
1: Ya, dia
0: dramaturgi?
1: Iya, dramaturgi.
0: Apa tuh?
1: Nah, teori dramaturgi ini sebenarnya adalah teori yang dikemukakan oleh Erving Goffman nih kak. Jadi teori dramaturgi ini sederhananya adalah yang mengibaratkan bahwa kehidupan sosial itu sebagai seperti panggung drama. Dimana panggung drama ini kan seorang aktor memainkan sebuah peran. Nah jadi seorang aktor tentu berbeda dong ketika mereka ada di panggung depan dan ketika mereka di balik layar. Nah jadi kita sebutnya itu adalah panggung depan atau front stage dan panggung belakang ataupun backstage. Nah, ternyata hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada fenomena penggunaan second account ini, dimana kita bisa melihat bahwa akun pertama ataupun first account ini bisa menjadi front stage-nya ataupun panggung depannya. Nah, sedangkan kalau second account ini menjadi panggung belakang ataupun backstage-nya. Nah, kemudian di dua tempat ini kita bisa melihat juga kak dari teori dramaturgi ini. Ada 4 sih yang bisa dilihat kak. Pertama yaitu ada in-person management, yaitu bagaimana mereka mengelola kesan. Tentu pasti beda ya di akun pertama dengan akun kedua, bagaimana mereka mengelola kesan. Contohnya dari penggunaan bahasa, bagaimana tingkah lakunya, apa yang ingin diposting. Itu pasti melalui tahapan ataupun seleksi. Jadi pengelolaan kesannya bagaimana gitu di akun pertama maupun akun kedua. Kemudian yang kedua yaitu adalah personal front ataupun tampilan. Nah tadi kalau misalnya di impression management itu adalah manajemen kesan, bagaimana mereka mengatur kesan yang ingin ditampilkan. Nah kalau di personal front ini adalah tampilan seperti apa nih dari hasil manajemen kesan tadi. Nah misalnya kayak di akun pertama yang tadinya manajemen kesannya itu adalah mereka memilih foto-foto yang estetik ataupun foto-foto yang cantik atau yang rapi atau mungkin foto-foto yang bagus lah gitu. Nah jadi yang ditampilkan mungkin ya fitnya jadinya rapi, jadi warnanya warna biasanya senada atau kayak sorotannya udah dikelompok-kelompokkan. Ya mungkin ini yang traveling atau yang ini khusus aktivitas sosial gitu. Nah itu mungkin dari personal front, atau juga bisa mungkin kayak yang ditampilin tuh prestasi-prestasi gitu. Nah mungkin sedangkan di backstage ataupun di akun kedua justru tampilannya itu berbeda, mungkin lebih natural, artinya lebih jujur apa adanya gitu kan. Pasti ada perbedaan.
0: Iya, pasti hidupnya tuh gak selalu senang aja. Ada suka dukanya juga. Semua orang punya tantangan dan ujiannya masing-masing. Cuman kalau kita nengok akun-akun orang ini kayak bahagia terus gitu, karena yang menpostingnya yang bahagia-bahagia aja kan.
1: Kita gak tahu second account-nya isinya
0: apa. Nah ini ngomongin lagi soal second account-nya ya. Setelah kamu juga udah meneliti selama 5 bulan dengan teori dramaturgi tadi gitu kan, first account dan juga second account, menurut kamu sendiri apakah umur itu bisa mempengaruhi cara seseorang pakai second account? Mungkin ada yang memang kayaknya kalau umur segini rata jadinya begini, kalau umur segitu jadinya biasa begitu gitu.
1: Kalau untuk ditanya mengenai apakah umur mempengaruhi gitu ya, cara orang menggunakan second account. Ya, kayaknya sih mempengaruhi ya Kak, karena kayak kita tahu bahwa apalagi umur-umur sekarang gitu, kayak umur kita lah yang 16-25, Kak 27 ya.
0: Gak apa-apa, aku masih kecil kakak.
1: Maksudnya umur-umur yang memang sedang
0: labil kali ya,
1: masih labil mencari identitas diri. Nah, tentu penggunaan second account ini sangat berpengaruh sih bagaimana cara mereka menampilkan diri. Ya, mungkin kita bisa contoh aja gitu ya Kak. Di second account itu kita bisa jadi tampil apa adanya. Kita mungkin bisa melepaskan identitas yang selama ini terkurung di akun pertama. Karena apa? Di akun pertama mungkin kita melihat nih teman-teman sepantaran kita yang sudah punya banyak prestasi, sudah banyak pencapaian, gitu. Membuat kita mengharuskan diri kita men-setting sedemikian rupa untuk tampil ya ideal lah di mata mereka gitu. Jadi bagaimana umur mempengaruhi dari penggunaan second account, menurut aku sangat mempengaruhi gitu. Apalagi untuk generasi kita gitu, kayak kita gak bisa mengekspos semuanya di akun pertama, jadi kita pakai akun kedua gitu. Tapi kayaknya kalau untuk yang umur-umur di atas, mungkin ya generasi milenial ke atas lah mungkin ya Kak, untuk penggunaan second account ini agak sedikit mungkin asing gitu ya. Mungkin mereka akun pertama aja belum tentu digunain secara aktif gitu kan, apalagi akun kedua.
0: Duh, gimana ya, aku masih Gen Z kok gitu. Tapi aku emang gitu lagi, gak tahu nih. Dulu tuh bahkan untuk bikin second account itu tuh aku dipaksa sama temen aku.
1: Jadi Kak punya second account?
0: Akhirnya aku punya.
1: Okay.
0: Jadi tuh awalnya memang punyanya first account aja gitu kan, karena menurut aku tuh yang ya udah sih satu aja postingnya lama gitu, apalagi mau dua gitu. Terus cuman tuh kayak teman-teman aku tuh pada punya second account. Nah mereka misalnya kita lagi hangout kemana gitu, nggak semua hal tuh mereka pengen posting di first account kan. Kalau misalnya mau ngetag aku tapi aku posting di first account ya sama aja kata dia. Jadi ya udahlah, mending bikin ini deh lah, bikin second account deh biar kita bisa tag ya di second accountnya gitu. Aku tuh tipe yang sebaliknya dari kamu. Kalau kamu kan seneng mengabadikan momen gitu ya. Kalau aku tuh lebih seneng menikmati momen, guys. Jadi kayak enggak sempat untuk kayak update, posting, update gitu. Kadang-kadang tuh kalau mau posting itu mikir banget gitu. Enggak tahu kenapa, itulah tipe-tipe orang beda-beda. Jadi ya gitu teman peradua ya, pandai-pandai aja lah kita. Tadi soal second account tuh mempengaruhi dari segi umur. Kalau ngomongin soal percintaan dan pertemanan itu ngaruh juga enggak sih?
1: Kalau ngomongin soal percintaan dan pertemanan, sedikit banyak yang ngaruh sih Kak. Karena kayak sekarang itu mungkin ya tadi mungkin di awal kita ada singgung, sekarang tuh zamannya tukar-tukaran akun gitu ya kan, tukar-tukaran akun. Nah mungkin nih bagi sebagian orang yang punya hubungan ya, kita gak bisa mengatur hubungan orang juga ya Kak. Tapi mungkin ada sebagian yang aku lihat juga kayak mereka mengharuskan mereka untuk tukaran akun. Nah jadi mungkin akun yang ditukar itu adalah akun yang utama. Nah jadi yang second account ini tetap dipegang nih sama yang perempuan ataupun yang laki-laki. Tapi umum yang punya second account itu rata-rata perempuan, karena perempuan tuh lebih pakai perasaan gitu ya Kak. Nah jadi kayak menurut aku tuh sangat mempengaruhi gitu, karena ada beberapa teman-teman aku yang memang mereka punya second account, tapi kalau misalnya nih kita posting sesuatu jangan tag di akun pertama ya, karena cowoknya megang gitu, di second account aja gitu. Itu mungkin kalau di percintaan mungkin ya kayak
0: mempengaruhinya.
1: Kalau untuk di pertemanan, sejauh ini aku ngerasa juga sebenarnya mempengaruhi sih Kak, karena sebenarnya second account ini secara nggak langsung ngebuat ada lingkaran pertemanan baru gitu. Jadi kayak orang yang gak masuk ke second account ini dianggap agak kurang mempunyai kedekatan ya dengan kita gitu ya kan. Karena yang masuk ke second account kan artinya dia bisa ngelihat nih siapa kita, aktivitas kita gitu. Nah sebenarnya hal ini juga ya salah satu mungkin dampak negatif dari penggunaan second account ya. Jadinya ada pengelompokan-pengelompokan khusus,
0: circle, kubu-kubu
1: itu, kubu-kubu tadi. Belum lagi kalau ada sampai masalah yang kemudian di-up-nya di second account, terspill-nya dengan orang-orang yang ada di second account. Itu dia tadi.
0: Oke. Nih dari sepanjang tadi awal kita obrolan sampai sekarang, intinya aku tuh mengambil kesimpulan kalau second account ini digunakan untuk orang, untuk kita lebih enak untuk berekspresi.
1: Iya, benar.
0: Untuk kita lebih enak memposting segala macam hal gitu-gitu. Nah, tapi pernah enggak sih kamu, atau mungkin ada enggak sih dalam penelitian kamu kepikiran soal kalau suatu hari nih second account tuh hilang gitu kan, satu hari aja gitu kan, menurut kamu apa yang akan terjadi sama anak muda? Apakah mereka jadi enggak bisa berekspresi atau gimana?
1: Aku pernah sih kepikiran gitu, gimana ya kalau misalnya second account. Kemarin sempat ada wacana dari DPR kalau misalnya setiap warga negara Indonesia itu hanya menggunakan satu akun aja gitu. Nah, sebenarnya itu aku mau angkat juga di latar belakang penelitian kemarin gitu. Tapi kan itu hanya baru wacana gitu ya kan. Nah, sebenarnya apa yang akan terjadi ketika second account ini dihilangkan? Mungkin kita generasi muda apalagi pengguna aktif second account akan kehilangan ruang berekspresi tadi sih kan. Karena kayak kita tahu ya bahwa keseharian kita, apalagi kayak khususnya pengguna aktif lah yang dari second account ini, sangat-sangat menjadikan second account sebagai ruang sosial mereka untuk berekspresi, kemudian berinteraksi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya second account hari ini hilang, mereka akan kembali menjadi orang yang mungkin tadi tidak percaya diri gitu. Karena di second account ini kan kita biasanya jadi lebih percaya diri ya kak, karena ya tadi audiensnya bisa kita atur, audiensnya memang orang yang kita percaya, orang yang kita kenal. Kalau hari ini second account hilang, mungkin ya khususnya pengguna generasi muda itu pasti bakal galau, bakal bingung gitu ya kak, karena gimana ya, kita mungkin bisa aja sih curhat sama manusia, maksudnya curhat secara langsung lah gitu. Cuman kadang memang ada beberapa hal yang gak bisa kita utarakan secara langsung gitu. Kita orang yang suka menulis atau bagaimana gitu ya kan. Jadi memang ada beberapa orang yang informan yang aku temui, mereka memang lebih suka untuk menuliskan apa yang mereka keluh kesahkan dibanding mereka bercerita secara langsung gitu. Tapi setelah itu mereka lega,

0: media sosial hari ini kan juga menjadi alat yang apa ya, rekam jejak kita tuh akan selalu terabadikan gitu kalau misalnya menggunakan media sosial. Jadi untuk teman-teman, bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik adalah tetap menjaga etika ketika bermedia sosial. Gunakan media sosial itu sebagai tempat memang untuk mencurahkan, boleh, tapi tetap ada batasannya, jangan terlalu oversharing gitu. Karena walaupun audiens yang kita percaya itu adalah memang orang-orang yang menurut kita adalah orang yang pantas untuk mendengarkan, melihat apa yang kita posting, tapi kita gak pernah tahu ke depannya akan seperti apa hubungan kita dengan mereka gitu. Jadi tetap menggunakan media sosial dengan baik, kemudian jaga etika pertemanan juga, kemudian jangan sembarang untuk nge-post ataupun nge-share sesuatu yang memang bukan jadi konsumsi publik, apalagi bagi kita yang memang dipercaya buat teman-teman untuk masuk ke second account. Artinya kita kan punya kepercayaan lebih nih bagi mereka gitu. Jangan sampai kita nge-spill nih isi second account-nya mereka ke orang lain, atau mungkin buat teman-teman yang punya pacar kemudian kalian tukaran akun. Nah, tolong dibatasi ataupun bagaimana diatur supaya pacarnya nggak bisa mengakses second account dari temannya, karena bagaimanapun pasti itu kan merugikan si teman kita kan gitu. Dan juga jangan gunain second account untuk head comment gitu, karena banyak banget kan kak sekarang kayak mungkin nggak second account kayak fake account juga, tapi kebanyakan juga second account sih digunain untuk nge-head comment, misalnya nge-head comment pemerintah atau hal-hal lain gitu ya kan. Jadi tetap bijak untuk menggunakan second account, perhatikan etika pertemanan, etika bermedia sosial.
1: Oke, makasih banyak Nurul untuk hari ini. Aku juga pengen ngucapin selamat ya, karena kamu udah lulus sidang skripsi.
0: Makasih, Kak Ulan.
1: Sudah selesai bertengkar dengan diri sendiri. Karena sejatinya memang skripsi itu adalah berantem sama diri sendiri, guys.
0: Benar banget.
1: Kita harus melawan diri kita sendiri, entah itu magernya kah gitu kan, otaknya kah gitu kan, yang mungkin tadinya otak itu gak mau mikir, jadi kayak kita paksa mikir gitu.
0: Mau tidur gak enak ya.
1: Makan tak habis, mandi tak basah.
0: Iya,
1: benar
0: banget.
1: Bercanda guys. Makasih banyak Nurul.
0: Sama-sama Kak.
1: Sampai jumpa lagi. Semoga nanti kamu juga lancar, aman segala urusannya menjelang wisuda nanti ya.
0: Amin.
1: Oke, see you.

0: Teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Pro2 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92,1

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

92,1 Pradu Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sorry ceria tuan Pradu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama Nurul yang ngomongin soal second account gitu kan. Ada gak sih dari kamu yang mungkin juga mau ngasih tahu? Ya gak usah ngasih tahu second accountnya juga sih. Gak semua orang mau kasih tahu ya. Tapi mungkin dari kamu sendiri yang mau ikutan cerita-cerita, kenapa akhirnya kamu membuat second account tuan Pradu? Aku dulu nih, mulai dari Wulan duluan. Kalau aku tuh dulu bikin second account pertama kali karena temen aku. Jadi mereka semua pada punya second account gitu kan. Aku punyanya first account aja. Sedangkan mereka tuh kalau mau posting sesuatu di second account itu gak bisa nge-tag aku. Karena katanya kalau kok postingnya di first account sama aja bohong, kami punya second account gitu. Oh gitu, ya udah deh, bikinlah nih guys second account. Walaupun kayak orang-orang bakal banyak posting ini posting itu, aku termasuk yang jarang banget posting. Ya kalau misalnya lagi ada ya posting, apa kek gitu, kadang-kadang ngepaksain diri juga. Ya gitulah, ngomongin soal second account, ya akhirnya aku punya second account tahun peradua. Nah kalau kamu gimana ceritanya, boleh ceritain bareng sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin postingan kamu di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital juga boleh banget tahun peradua. Yes, di sore ceria bareng Ulan.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Yes, lo berdua ini udah ada satu postingan yang harus aku bacain dulu nih. Sebenarnya aku emang enggak ada posting di mana-mana tadi ya, guys. Topiknya berarti emang beneran lagi dengerin si Satria nih. Halo, sorry Ulan. Sorry juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, udah enggak ngantuk. Soalnya tadi aku bilang ngantuk. Ini sekarang udah enggak. Dulu pernah sih buat second account beberapa tahun yang lalu, alasannya sih buat bisnis. Jadi postingannya tuh cuman berhubungan dengan peternakan sama hobi aku aja. Tapi cuma bertahan beberapa bulan dan sekarang udah lupa sandinya apaan. Jangankan akun kedua, akun utamanya aja jarang sekali posting. Baru akhir-akhir ini ada posting lagi katanya. Request lagunya Tenti Kamal yang terpisah boleh silan. Makasih Ulan, jangan lupa berbuat baik hari ini. Ulu ulu ulu. Ini bagus nih. Biasa kan jangan lupa selingkuh hari ini kata kamu kan. Akhirnya thank you yang udah ikutan juga nih Pradua. Saya nanti kalau misalnya ada yang masuk lagi, tetap kalau sempat aku bacain, terus aku puterin requestannya. Aku juga pengen ingetin kalau hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya waktu sholat fardu maghrib itu di jam 18:13 waktu Indonesia Barat. Ada yang lagi puasa hari ini, siapa tahu puasa sunnah gitu ya. Selamat berbuka puasa. Enjoy terus sama apa yang kita siapin buat kamu. Sampai nanti di jam 7 sebelum gabung ke Pradua Jakarta di Music Live Chat.

0: ada kegiatan lain ya selain nonton TV.
1: Kenapa emangnya?
0: Ya acara TV sekarang tuh kayak gak banget gitu. Makanya aku tuh malas tau menonton TV.
1: Ya gak salah sih apa yang kamu bilang. Tapi masih ada kok yang mengedukasi. Sama kayak tontonan di internet. Yang positif banyak, tapi yang negatif juga banyak. Pinter-pinter milih aja.
0: Iya juga ya. Ini kamu mau nonton apa?
1: Drakor.
0: Ah, kirain apaan?
1: Hidup kan juga butuh hiburan, sis.

0: segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Sore ceria. Wibulan.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back your. I get secure to let go, you know, the pain.

Welcome Prado, thank you buat kamu yang masih barengan sama kita di Prado Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Bentar lagi masuk ke jam 7, kita bakalan dengerin music live chat yang kita relay dari Pro 2 Jakarta guys. Nanti bakalan ada siapa ya tamunya, ntar kamu dengerin aja tolong Pro 2. Pastiin kamu tetap seru-seruan barengan sama kita. Abis ini bakal ke Pro 2 Jakarta, setelah itu baru deh jaga malam barengan sama Aldi teman Pro 2. Ulang pamit ya, I'll see you guys, bye-bye.

0: Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave nemenin lo di MLC Music Live Show.
1: Betul-betul pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday ya, payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja

0: Oh benar. Benar. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama
0: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat Tio PRRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta.
0: Yes, di 0819 800 105.
1: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Club Chat. Woo!

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Hey. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat berat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya sih.
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh,
0: sih.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh. Yes. Gitu.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow. Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh, iya sih, benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke. Tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya?
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off-air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang. Terus aku sampe minum madu lah segala macem.
1: Yeah,
2: madu
1: yeah.
2: Tuh sampe sebotolan habis kali.
1: Ya Allah.
2: Kayak, terus mami sampe bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Gak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali ya. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak okay. Tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur. Pake
1: kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu buat batuk.
2: Ada.
0: Iya benar.
1: Itu bisa juga ada.
0: Bener. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah. Gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih. Kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus dikit tuh jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: Gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat sih.
0: Iya, bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, staf asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Benar. Asal enggak full aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Ah gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola
2: volley segala macam. Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow. Sport banget ya.
1: Iya larinya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya. Benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah rame banget tahu live chat. Halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Kendari.
1: Terus ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya, ini live chat udah rame juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue David Prada.
0: Dan juga ini Tama, dan kita masih barengan sama
1: Rimo. Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener, masih bener. Dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tapi jadi sukses ya.
0: Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat bulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain gak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek? Mana ada aku cuek?
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
0: Bener.
2: Terus aku kayak, "Aduh Kak, gimana ya, aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Nah, tiba-tiba radang gak bisa whistle, maaf nih gitu kan.
1: Bener. Kemarin kita juga sempat ngeliat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener. Sebenernya, wah whistle-nya kacau sih, bisa begitu ya.
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih. Bisa sebenernya begitu sih. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu ini sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan, gitu. Jadi awal sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener. Iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Emang harus tahu lo.
0: Mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
2: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kayaknya mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian... itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Ya. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya?
2: Beda metode, dan nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak deh.
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue. Oh iya bener juga ya.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih. Jadi
1: iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu. Itu
1: tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright,
1: yeah. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: itu dia lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: di sel ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle Voice ya.
1: Aduh,
0: susah. Kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga ada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan, sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Karimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok? Iya, kan? Iya,
0: jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
0: Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih?
0: Nah,
2: gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes,
0: semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: telepon. Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video call aja kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan.
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, yeah, yeah, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Oh, iya.
2: Dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Terus nyari di TikTok.
1: Iya,
0: Google ya. Benar.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya benar.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuma waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh. Itu masih losing goodbye.
1: Goodbye. Oke.
0: Nah, tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris ya chatnya.
2: Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reban? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di area di Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Itu ada yang mendanakan. Nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Oke, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu.
1: Okay.
2: Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Oh, gitu. Okay. Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kalau lidah
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bisa kan ngomongnya terserah.
2: Enggak sih, maksudnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenernya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: karena aku
1: paham.
2: Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya, gak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama cutter suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Good Base ini udah bisa didengerin di semua
0: di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada,
1: belum
2: bikinin
1: ada.
2: Dong.
1: Iya bikin dong. Kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah
2: iya? Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Bro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu. Ada yang mau disampein gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu ya,
0: itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRD Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yo, dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Okay. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye. Music Live Chat.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Teman terbaik kamu.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven.
2: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Selamat malam buat kamu yang tiba-tiba nyindir. Kukira ada masalah, ternyata bahagiaku melukai hatinya. Di malam hari ini teman Pro 2 bakalan ada Aldi di Jaga Malam. Seperti biasa nanti kita bakalan update untuk topik yang bakalan kita bahas sampai dengan jam 12 malam. Kira-kira topik teman cerita seperti apa yang bakalan kita bahas? Tungguin aja ya.

0: Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Kamu lagi dengerin 92,1

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita. Oh.

0: Rex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban.

buat kamu yang di malam hari ini masih mendengarkan Pro 2FM Tanjung Pinang, dan jangan pindah frekuensi dulu karena Aldi masih temenin kamu sampai dengan jam 11 malam, di mana untuk malam hari ini kita bakalan update untuk cerita kamu teman Pro 2. Apa nih sindiran paling halus yang pernah kamu terima setelah kamu mencapai sesuatu teman Pro 2? Kasih tahu ke Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga kamu bisa gabung di RRI Digital. Pokoknya kamu ceritain aja, kasih tahu aja lagu yang pengen kamu puterin atau pengen kamu dengerin ya.

terbesar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM 7 Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita masih akan terus bacain jawaban kamu teman Pro 2. Dan kali ini coba kita bacain ya, kira-kira ada siapa yang udah bergabung barengan Aldi. Di sini ada Karina, katanya waktu itu aku akhirnya diterima kerja di perusahaan yang memang udah aku incar dari zaman kuliah. Seneng banget dong. Terus aku upload foto pas hari pertama kerja. Gak lama ada teman yang komen, wah enak ya, orang dalamnya kuat. Padahal dia tahu banget aku ikut tes berkali-kali dan sempat gagal beberapa kali. Awalnya aku ketawa aja, tapi makin kesini dia sering lempar komentar seperti, kalau hidup seberuntung kamu sih enak ya. Dari situ aku sadar sih, ternyata ada orang yang lebih nyaman melihat perjuangan kita daripada hasilnya.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00

0: tetangga segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya Odo Ono Niha.
5: Dan orang awak.
6: Kami orang Kalimantan.
7: B orang Kupang.
8: Sama orang Papua.
9: Saya Betawi.
10: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Tanjung Pinang. Berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2026. Mengudara Mul FM 92,1 MHz menyapa teman Pro2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada, bersama dengan aku hari ini Angela lagi. Ya elah. Tapi semoga enggak bosan sih ya, karena aku belum bosan nemenin kamu teman Pro 2 setiap harinya. Yang hari ini aku nemenin kamu sampai dengan jam 10 lagi. Nah, by the way teman Pro 2, seperti biasa kalau ada di Spada, untuk yang mungkin belum tahu ya, aku informasikan kalau kita di Spada tuh membahas informasi yang viral dan juga update, dimana juga nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng. So bakalan interaktif untuk teman Pro 2 yang pengen request lagu, nanti juga ada waktunya. Oke, kita nunggu untuk denger lagu-lagu dulu kali ya, karena masih terlalu pagi mungkin. Jadi aku rasa teman Pro 2 butuh siap-siap ditemenin sama lagu-lagu kece yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang salat bukan beban, tapi obat keresahan. Teman Pro 2, kalian pernah gak ngerasa lagi banyak tugas tapi otak mentok? Masalah gak kelar-kelar, hati gelisah terus. Udah rebahan, dengar musik, scroll TikTok, tapi tetap aja ngerasa kok hati kayak gak tenang ya? Kalau pernah, berarti hati kita lagi haus. Tapi bukan haus karena kurang minum, melainkan haus karena kurang nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan charger hati kita itu ya dengan salat. Salat itu tempat kita curhat, teman Pro 2. Kita kadang mikir salat itu berat sekali. Padahal sebenarnya salat itu justru meringankan beban. Salat bukan sekedar kewajiban saja, tetapi ia adalah hadiah. Salat bahkan sering dianggap beban oleh banyak orang. Tapi kalau kita renungkan, salat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat, kita diberi waktu 5 kali sehari untuk curhat langsung kepada Sang Pencipta. Coba kita renungkan ayat 1 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadikan salat sebagai penolong, teman Pro 2. Bukan hanya di saat senang, tetapi terutama di saat kita lagi gelisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi masalah besar, beliau tidak langsung menyusun strategi atau bahkan protes kepada manusia. Tapi beliau justru menenangkan diri dengan salat. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat." Hadis riwayat Ahmad. Bukan beratkanlah kami dengan salat, tapi istirahatkanlah kami. Itu artinya salat adalah tempat healing sejati teman berdua. Lihat, sholat sama dengan istirahat. Sholat juga sama dengan healing. Bahkan, sholat sama dengan tempat kita cerita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa sholat itu selalu bikin tenang? Karena sholat mengingatkan kita bahwa kita itu gak sendirian. Allah selalu siap untuk dengerin kita. Karena saat sujud, kita dekat sekali dengan Allah. Bahkan teman perdua, masalah terasa lebih ringan kalau kita tahu Allah lah yang pegang kendali. Karena Allah janji. Allah janji teman perdua dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi,
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
1: Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tenang. Teman perdua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan kita enggak cuma sholat, tapi nikmat sholat. Banyak dari kita sholat, tapi pikiran kemana-mana, gerakan cepat kayak kejar kereta, hati enggak nyambung sama Allah. Padahal, kalau kita coba fokusin hati, resapi doa-doanya, dan sadar, kita lagi ngobrol loh sama Allah, dijamin, sholat bakal terasa beda. Teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan anggap sholat sebagai rutinitas kosong atau bahkan beban. Tapi, jadikanlah sholat sebagai kebutuhan, sebagai tempat kita pulang, bahkan tempat kita menyembuhkan hati yang sedang lelah. Kalau capek, jangan cari pelarian yang kosong. Coba kita berhenti sebentar, ambil air wudhu, dan sholat. Insya Allah, hati kita bakal lebih kuat dan tenang. Karena seberat apapun masalah kita, ingat, Allah lebih besar dari itu semua. Dan dalam sholat, kita sedang menyambungkan hati dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.
2: FM Tanjung Pinang.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya. 2 FM Tanjung Pinang.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang di pagi hari ini mungkin baru aja dengerin kita. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Untuk informasi pertama, teman Pro 2 datang dari Rockstar Games. Ya, tahu dong kalau misalnya udah mention Rockstar Games ini berarti yang paling terkenal gamesnya adalah GTA. Iya, Rockstar Games sama Pro 2 ini resmi membuka pre-order Grand Theft Auto 6 mulai 25 Juni 2026, di mana Standard Edition dibanderol untuk harga 79,99 US dollar, atau kalau misalnya dirupiahkan itu sekitar 1,4 juta rupiah. Sementara kalau untuk Ultimate Edition itu di 99,99, nah ya anggaplah 100 US dollar ya teman Pro 2, atau sekitar 1,8 juta rupiah. Harga ini juga menandai kenaikan dari standar lama game AAA di 70 US dollar ke tier baru 80 US dollar, dan juga jadi base game termahal Rockstar sejauh ini. Untuk kamu-kamu yang di Indonesia, angka-angka yang tadi aku sebutin ini merupakan konversi dari harga global resmi ya. Kalau harga di toko regional seperti PlayStation Store atau Steam Indonesia mungkin aja bisa lebih murah dan juga lebih terjangkau. Kalau untuk GTA 6 sendiri ya, kan memang dari kemarin tuh sempat kita mention bakalan rilis di 2026, tapi gak tahu kapan. Nah, udah ada tanggal pastinya nih guys, yaitu tanggal 19 November 2026 untuk PlayStation atau PS5, PS5 Pro dan Xbox Series X dan S. Dan setiap pre-order ini kebagian bonus Vintage Vice City Pack. Wah, apa tuh ya? Kalau mau tahu harus beli sih guys, biar bisa dapat itu bonusnya Vintage Vice City Pack. What did you say?

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: ya, Ra. Setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh, gitu. Pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Sama Fredy, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya. Kali ini emang bukan dari Indonesia, melainkan dari Venezuela, teman Pro 2. Yang aduh sedih banget guys, karena mereka baru saja diguncang dua gempa besar secara beruntun pada hari Rabu kemarin waktu setempat mereka ya. Gempanya itu magnitudonya bisa dibilang gede banget, 7,2, terjadi lebih dulu di dekat San Felipe. Kemudian ada gempa susulan yang juga lebih gede lagi magnitudonya, itu 7,5. Sekitar 40 detik kemudian di pesisir utara dari gempa yang pertama. Guncangan ini menyebabkan bangunan runtuh di Caracas, memicu kepanikan warga, dorong-dorong juga ya. Dan pemerintah juga sudah menetapkan status darurat. Dan untuk tim penyelamat masih melakukan evakuasi, sementara US Geological Survey mengingatkan potensi korban jiwa yang tinggi sekali. Sampai laporan ini aku bacain sama Pro 2, lebih dari 20 gempa susulan sudah tercatat di wilayah yang terdampak. Dan layanan metro dan kereta juga sementara dihentikan. Sekolah juga ditutup sampai pekan depan. Ada banyak lah kepentingan-kepentingan publik yang akhirnya berdampak gitu sama gempa yang satu ini. Termasuk bandara internasional mereka juga akan ditutup akibat kerusakan. Dari data yang aku dapat dari US Geological Survey, gempa ini dipicu aktivitas sesar geser dangkal di pertemuan lempeng Karibia dan juga lempeng Amerika Serikat. Ada beberapa negara yang juga terdampak ya, termasuk Amerika Serikat, El Salvador, lebih tepatnya pengen ikut andil untuk memberikan bantuan, yaitu Amerika Serikat, El Salvador, Ekuador, Brazil dan juga Meksiko ya, yang mereka udah siap siaga untuk memberikan bantuan dan juga mengirim tim pencarian ke Venezuela. Karena teman Pro 2, dari yang aku lihat ini gempanya juga separah itu, dampak-dampaknya adalah bangunan banyak yang rusak ya. Iya dong, 7,2 dan 7,5, dan itu 40 detik guys, dalam waktu 40 detik kemudian. Aduh, semoga stay safe ya untuk yang masih selamat di sana. Walaupun aku gak tahu sih mungkin atau enggak, tapi mungkin aja ada warga negara Indonesia atau mungkin kerabat kamu yang tinggal di daerah Venezuela.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sebelum kita masuk ke topik ya, tema Pro 2 di jam 7 nanti, masih ada satu informasi lagi yang aku harus sampaikan ke kamu. Ini untuk pertama kalinya ya guys ya, setelah 81 tahun. Belum 81 tahun sih, setelah 80 tahun lah, menuju 81 tahun. Untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia diajak untuk ikut menentukan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia lewat polling publik, yang untuk pollingnya ini dibuka mulai tanggal 24 sama dengan 28 Juni 2026 ya. Dari 124 karya yang masuk dalam sayembara nasional, nah ini sudah ada 5 desain terbaik yang lolos kurasi dan sekarang menjadi finalis yang bisa dipilih langsung sama rakyat. Jadi ada 5 dari 124 yang kemarin ikut sayembara ya. Pemerintah menyebut pelibatan publik ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial saja, tapi juga menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. 5 finalis merupakan karya desainer grafis dari berbagai daerah di Indonesia yang mengusung tema HUT ke-81 RI Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu bertanya emangnya bedanya apa aja nih, beda-beda untuk desainnya secara angka 81 teman Pro 2, dan semuanya itu punya filosofinya masing-masing ya. Kalau aku lihat dari desain yang pertama itu, dia punya banyak arti. Ada 8 harapan 1 tujuan, karena kan 81 ya tahun ini ya. Tangguh, ekosistem, progres, kolaborasi, kesatuan, patriotisme, kemajuan, dan vitalitas. 8 jadi 1, asik. Terus juga yang kedua ini desainnya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu lebih lengkapnya sih, sama Pro 2 ini sebenarnya ada banyak ya, ada 5 soalnya, dan aku nggak bisa untuk mencantumkan menyebutkan satu-satu karena desainnya juga beda-beda. Intinya kalau misalnya teman Pro 2 pengen lihat, nanti bisa cek aja di Google, atau mungkin kalau sekarang apa sih, orang nggak pakai Google lagi ya, pakai TikTok apa-apa nyarinya ya. Nah itu bisa dicari untuk desain-desain logo hari ulang tahun Republik Indonesia gitu aja, cari aja. Dan itu ada 5 desain yang terpilih, nantinya kita bakalan boleh untuk memvoting dari 5 tersebut teman Pro 2.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Malala Yousafzai.